Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dan seluruh warga jemaat yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah lewat siaran RRI, kita akan memuliakan Tuhan di dalam nyanyian rohani 106 ayat pertama dan

Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jemaat siapkan nyanyian Mazmur 25 ayat pertama dan pada ayatnya yang kelima. Kita akan bernyanyi setelah kita meresponi pengakuan dosa. Dan nyanyian Mazmur 32 ayatnya yang pertama setelah kita mendengarkan pemberitaan anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, dan kita mengaku dosa sungguh-sungguh kepada-Nya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Padamu Tuhan, kami datang dengan penuh penyesalan dan malu di hadapan hadirat-Mu. Karena ketika kami terus mendengarkan kabar selamat, tetapi kami tetap melakukan dosa di sepanjang perjalanan hidup dan kerja kami. Kami datang kepada-Mu Tuhan, dan Engkau selidiki setiap hati kami yang mengaku dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kami berkatakan, apapun yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, ampuni, sucikan dan baharui kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, dan kami menatap kepada salib Kristus yang memberikan keselamatan, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mohon. Amin. Aku angkat selamanya jiwaku kepada-Mu.

jemaat, kita hendak mendengarkan pemberitaan anugerah. Dengarlah jemaat sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Berbahagia yang diangkat.

Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan seluruh warga jemaat yang ada di rumah, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Untuk itu jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Matius pasal 20 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari solo Benyamin untuk memuliakan nama Tuhan.

Tuhan memberkati pujiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan di minggu pagi hari. Firman Tuhan yang hendak kita baca terdapat dalam Galatia pasal 3 ayat pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-14. Galatia pasal 3 ayat pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-14.

Apabila Bapak Ibu jemaat telah menemukan bagian firman Tuhan, biarkan Alkitab terbuka dan mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu sebagai lampu bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Oleh firman-Mu ketika kami akan membacanya di minggu pagi hari ini, biarlah jiwa kami, hati kami dan Roh-Mu yang Kudus menuntun kami supaya kami ada dalam keteduhan, kesejukan. Dan ketika firman-Mu kami baca, Roh Kudus berkuasa dan memampukan kami semua supaya kami hidup di dalam kebenaran firman. Berilah bagi hati kami, telinga kami mendengar dan rindu dengan sungguh kepada kebenaran firman. Dan biarlah firman-Mu menjadi kesukaan tiap-tiap hari. Dan biarlah oleh kebenaran firman-Mu kami dapat bertumbuh di dalam kasih-Mu dengan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Dan kami telah siap mendengarkan firman. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan seluruh warga jemaat yang di rumah yang mengikuti ibadah lewat siaran RRI. Bacaan firman Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini terdapat dalam Galatia pasal 3 ayat pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-14. Perikop bacaan firman Tuhan: dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang
yang ditanggung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Sampai di sini bacaan firman Tuhan bagi kita. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dan warga jemaat yang oleh karena mungkin sakit ada di rumah, tidak datang ke gereja, tetapi lewat suara kebenaran firman Tuhan yang disiarkan oleh RRI Seruni, kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Dalam Galatia 3 pasal 1, pasal 3 ayat 1 sampai 14, dengan tema khotbah bagi kita, dibenarkan oleh karena iman. Dibenarkan oleh karena iman. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita masuk pada khotbah ini, ada satu ilustrasi bagi kita. Seorang anak muda dipercayakan oleh orang tuanya untuk mengendarai mobil milik mereka karena dianggap sudah dewasa untuk mengatur diri. Pada suatu siang, si pemuda keluar bersama dengan teman-temannya menggunakan mobil keluarga itu hingga sore hari. Anak itu juga belum kunjung pulang atau belum kembali. Kedua orang tua sudah sangat gelisah menanti kepulangan si pemuda karena yang bersangkutan tidak bisa dihubungi lewat telepon selulernya atau HP. Sang ayah akhirnya mencari-cari keliling kota dengan seorang kerabat menggunakan kendaraan roda dua. Jalan pukul 20, kira-kira jam 8 malam ya, Bapak Ibu jemaat. Sang ayah menemukan si pemuda atau anak tadi sedang tidur di dalam mobil di tepi jalan karena sudah teler akibat minuman keras. Anak itu dibawa pulang oleh ayahnya mabuk. Jadi ketika dalam keadaan mabuk, bapak tidak bisa kasih nasihat toh. Dia tunggu dia sadar besok pagi. Keesokan harinya, ibunya mulai memarahi anaknya itu. Sang ayah mencoba untuk sabar. Akhirnya tersulut emosi juga karena menyesalkan kelakuan si anak. Sebegitu marahnya ayah atau seorang bapak ini, ia berkata, bahasa hari-hari yang kita pakai di Papua ini, kau bodoh sampai, kau terlalu bodoh. Bapak Ibu jemaat, ketika umur yang sudah dewasa, kata bodoh ini bukan karena dia tidak tahu baca atau dia tidak kenal huruf atau karena dia tidak mengerti atau karena dia tidak paham, tetapi di usia yang sudah sangat cukup dewasa, tetapi dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Itu terjadi. Saya baca ilustrasi ini, saya ingat kemarin Bapak Ibu jemaat, ketika pagi sejalan jual kue, saya dapat seorang supir truk. Dia sementara tidur enak dan dia pasir satu truk, tidur enak sambil leher tak patah. Di depan mobil itu ada dua botol aqua yang terisi dengan susu yang memabukkan. Bubu segar kan dia warna masih putih itu, tapi karena susah pagi jadi akan warna sukuning. Mau mengingatkan kita Bapak Ibu jemaat,
ketika teguran, ketika nasihat yang disampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita orang jemaat terkesan terlalu keras, terlalu kasar, terlalu tegas disampaikan. Tetapi ketika orang beriman, dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, setiap nasihat kebenaran firman Tuhan akan menjadi terang, akan menjadi pelita, akan menjadi suruh pada langkah hidup, supaya jangan kau terantuk, bahkan mungkin juga kau akan jatuh. Bapak dan mama tadi marah anak ini. Anak yang sudah mengerti, sudah memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, tetapi masih mau memilih yang buruk atau salah. Kira-kira seperti itulah keadaan jemaat di Galatia. Bagaimana dengan kita hari ini, Bapak Ibu jemaat? Adakah? Ada. Kalau ada, kita dipanggil hari ini untuk lihat dengan iman supaya bertobat. Mereka yang di Galatia telah mengetahui kebenaran dalam Kristus, tapi memilih terjebak dalam ketidakberdayaan oleh aturan Yahudi. Kalau saya minum sadiki, saya gak apa-apa. Memang benar, Bapak Ibu cuma tubuh membutuhkan alkohol. Tetapi apakah setiap hari kita konsumsi, kita kasih masuk dosa, kita masuk kasih masuk kejahatan dalam kita punya hidup, apakah itu tidak merusak iman percaya kita kepada Kristus? Orang di Galatia terjebak dalam ketidakberdayaan oleh aturan Yahudi. Demikian surat Paulus kepada jemaat Galatia muncul karena krisis teologis, krisis pemahaman, orang krisis kepedulian, krisis hati. Serius di jemaat itu. Oleh karena ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, orang sudah tidak peduli lagi, apalagi zaman sekarang ini, Bapak Ibu jemaat, semua sumaju, semua suinstan, semua sugampang. Jadi orang anggap firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup orang percaya. Di mana orang Kristen dan Yahudi dipengaruhi oleh ajaran palsu kaum Yudais yang menuntut mereka melakukan hukum Taurat, termasuk sunat. Bahasa hari-hari yang katong pakai itu, Bapak Ibu jemaat, begini. Kristus mati untuk saya, jadi kalau saya buat dosa sedikit saya enggak apa-apa. Terapa-apa itu. Nanti besok hari Minggu katong datang beribadah lah, kita mengaku dosa. Keluar dari hari Minggu itu, kita bikin dosa lagi, terapa-apa nanti, yang penting karena kita sudah dapat anugerah Allah itu dengan cuma-cuma, tanpa kita usaha, tanpa kita kasih keluar doi, tanpa kita orang punya keringat. Anugerah itu tersedia, jadi kita bikin sampai besok kita diampuni. Tidak, Bapak Ibu jemaat. Jangan ada unsur kesengajaan. Dengan kata lain, Paulus menulis bagian ini untuk menegur kebodohan mereka yang meninggalkan Injil kasih karunia dan kembali dalam suatu legalisme yang menekankan perbuatan daging. Yang tadi saya sampaikan untuk kita, Bapak Ibu jemaat, bikin dosa saja tidak apa-apa, anugerah kita menerima. Memang benar, Bapak Ibu jemaat, Kristus telah mati dan telah bangkit, bayar kita dengan harga yang lunas tanpa cicil untuk kita punya keselamatan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setelah secara tegas Paulus menegaskan dalam pasal 2 ayat 15 sampai 21 bahwa satu-satunya cara mengalami pembenaran adalah dengan iman atau percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, apakah itu iman? Atau apakah iman itu?
Ada dua hal tentang iman yang disebut dalam kita bandingkan dengan Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dalam kata Yunani yang disebut dengan kata dasar, hypostasis atau substansi, yaitu berdiri di bawah atau merupakan dasar sesuatu yang lain. Jadi iman adalah kenyataan yang mendasari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Rasul Paulus berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, dia yang di sini adalah Yesus Kristus, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Itulah iman. Jangan kita mengaburkan iman dan penglihatan, Bapak Ibu jemaat. Iman dan penglihatan adalah dua hal yang sangat berbeda. Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kata percaya di sini adalah sesuatu yang kita imani. Bukan karena nanti kita lihat dulu baru kita percaya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, manusia pada umumnya adalah melihat dulu, saya lihat dulu baru saya percaya. Nanti saya alami dulu baru saya percaya. Akan tetapi dalam Alkitab terbalik. Percaya dulu baru lihat. Daud berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang diurapi. Bapak Ibu jemaat, kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam ketemu hidup. Kebaikan yang pertama, Bapak Ibu jemaat, napas hidup. Itu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang utama itu napas hidup. Kalau napas ini diambil selesai, mati. Tetapi dia kasih punya kuasa karunia-Nya berlimpah-limpah dalam hidup orang percaya, sehingga pagi hari bisa ketong bangun menikmati terangnya fajar matahari yang keluar dan terangnya matahari. Jadi ketika ada orang percaya, ada jemaat Tuhan, ada orang Kristen yang mengaku Kristen yang hanya di KTP, bangun pagi malas-malas, masa bodoh, tidak perlu datang ke gereja dengar kebenaran firman Tuhan, tidak perlu diisi, tidak perlu diterangi. Saya sudah tahu, nanti saya baca. Kau tidak usah kasih nasihat saya. Saya tahu, saya mengerti. Tapi sejauh mana kita mengerti, memahami kebenaran firman, kalau kau tetap tinggal dengan kau punya keadaan yang tidak berubah. Kita melihat kebaikan Tuhan juga. Yesus berkata kepada Marta, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya dulu baru melihat kemuliaan Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam pasal 3 ini Paulus menegur jemaat Galatia yang kembali mengandalkan perbuatan lahiriah, serta menegaskan bahwa Kristus telah menebus manusia dari kutuk hukum Taurat di kayu salib, sehingga berkat Abraham diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, Paulus menyebut orang-orang Galatia bodoh. Kalau kita orang Kristen, kita yang ada di Papua ini, kita dalam rumah misalnya, atau tanpa sengaja kita orang bicara hari-hari, lalu kita kasih keluar kata bodoh sampai tersinggung, tau? Tersinggung, terlibat. Karena apa? Kita dikatakan bodoh oleh kebenaran firman Tuhan, karena rahasia Tuhan yang seharusnya dan yang telah ditunjukkan untuk kita, kita tutup telinga, kita tutup mata, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup, sehingga kita disebut dengan orang bodoh. Masih adakah yang pakai doti-doti orang, pakai-pakai berkata, pakai-pakai suanggi?
Tetapi juga bukan hal-hal itu, Bapak. Bapak Ibu jemaat. Kita orang yang sudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kita punya hidup. Ketika orang marah kita, cepat kita meledak. Membabi buta. Iman Kristen mengajarkan kita untuk rendah hati, tahan diri, karena percaya kepada Tuhan Yesus itu sabar. Pengalaman itu Bapak Ibu jemaat saya, pendeta ini juga alami. Jemaat datang bakalai sampai di muka pintu, sampai di dalam rumah. Satra balas dia satu kata. Kenapa Bapak Ibu jemaat? Pembalasan itu bukan hak kita. Di mana-mana kita cenderung untuk membalas jahat dengan jahat. Kita sulit untuk menerima kondisi-kondisi yang dialami. Mereka bodoh karena mulai hidup kekristenan dengan roh, namun mencoba menyelesaikan dengan usaha manusiawi atau daging. Oh, kok tunggu saya? Kok bikin untuk saya hari ini? Seakan ku tunggu ku nanti. Juga sampai dalam dunia pekerjaan, Bapak Ibu jemaat. Terlalu emosi. Terlalu sakit hati. Jadi sampai ke sana ketika mungkin lihat ini siapa kuala ke? Lihat mama bapaknya ini. Nah, kita kasih pinggir dia dulu. Kasih mas yang lain. Cara-cara ini cara-cara dunia. Cara-cara terlaku. Cara-cara yang terpantas kita praktekkan. Karena Tuhan Yesus ajar untuk kita begini Bapak Ibu jemaat. Lakukanlah yang baik. Janganlah yang jahat. Paulus kasih contoh Bapak Ibu jemaat. Ketika ayat 1 sampai 5 itu ada teguran atas tindakan beriman. Jadi kalau kita disebut dengan beriman, kalau ada yang tegur kita orang, terima. Tapi dunia sekarang, orang sudah tidak mau lagi ditegur. Oleh sebab itu Paulus kasih contoh ayat 6 sampai 9. Abraham. Di sini Bapak Ibu jemaat saya ada kasih 7 tokoh iman. Yang pertama Habel, iman yang beribadah. Yang kedua Henok, iman yang hidup. Yang ketiga Nuh, iman yang bekerja. Yang keempat Abraham hari ini. Paulus kasih contoh Abraham. Kenapa Abraham Bapak Ibu jemaat? Abraham sebagai contoh orang yang dibenarkan karena iman. Dalam bagian ini Paulus menyebut Abraham sebagai orang yang dibenarkan oleh karena ia percaya, bukan karena perbuatannya. Demikianlah orang-orang yang beriman adalah anak-anak Abraham yang sesungguhnya menerima berkat yang sama seperti janji Allah bagi bangsa-bangsa. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Karena iman kepada Yesus Kristus.

Kita bisa juga bandingkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 19. Dari pengalaman Abraham kita melihat suatu teladan iman yang menanti. Mula-mula Abraham disebut sebagai seorang pengembara iman. Kita bisa kita lihat ini dalam Ulangan 26 ayat 5. Sebab sepanjang hidup Abraham dijalaninya dengan iman. Ketika pertama kali dipanggil Tuhan, Abraham pergi dengan iman tanpa melawan, tanpa protes. Tuhan akan diberi keturunan yang bagus, bisa hamil lagi. Tetapi Abraham tidak pernah protes kepada Tuhan. Abraham tidak bertanya-tanya di dalam hati, tidak mungkin ini. Tapi dia tetap jalani apa yang Tuhan dia yakini dengan sungguh. Istrinya akan melahirkan seorang anak laki baginya. Abraham pun tetap beriman walaupun Sarah tertawa karena pikirannya. Kadang juga kita tertawa dalam kita berpikiran. Kita merasa tidak mungkin karena kita melihat bukti dulu. Begitu pula ketika Tuhan menguji iman Abraham dengan menyuruhnya untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya sebagai korban bakaran. Sekali lagi kita melihat bahwa Abraham tetap beriman. Itulah sebabnya oleh iman yang teguh itu Abraham kemudian disebut bapa semua orang percaya. Bagaimana sikap kita Bapak Ibu jemaat terhadap situasi dunia yang semakin sulit? Kalau kita tetap hidup dalam kedagingan, maka Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia juga bagi kita hari ini bahwa kita disebut dengan orang-orang yang bodoh. Karena mulai hidup Kristen dengan roh, namun mencoba menyelesaikan dengan usaha manusia atau daging. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, ayat 10-14, kutuk hukum Taurat dan penebusan Kristus. Paulus menjelaskan bahwa mereka yang mengandalkan hukum Taurat ada di bawah kutuk. Karena tidak ada yang mampu melakukannya dengan sempurna. Kristus menjadi kutuk bagi manusia dengan disalibkan. Kalau kita lihat Bapak Ibu jemaat, Keluaran 20

Kita anggap itu sah-sah saja. Tapi sebenarnya dia pun tahu dasar yang tidak baik untuk itu buat anak-anak dengar. Pendidikan iman yang pertama itu Bapak Jemaat, bukan di sekolah, tetapi itu di dalam rumah. Rumah harus menjadi tempat di mana iman Kristen itu tumbuh dalam kehidupan keluarga Kristen. Bagaimana iman mau tumbuh Bapak Ibu Jemaat? Bapak tak pernah ada di rumah makan sama-sama dengan anak-anak, tak pernah berdoa.

Kita lebih cenderung sibuk. Kita lupa bersekutu dengan Tuhan. Kita ngajak, mari anak-anak pergi beribadah. Bapak tinggal di rumah, mama tinggal di rumah. Kita diajarkan Bapak Ibu jemaat, iman Kristen itu iman yang percaya. Apalagi dalam kondisi keadaan yang sementara saya tertahu di tempat lain mungkin diseruin. Itu disebut dengan efisiensi anggaran tuh. Tapi iman percaya kita kepada Kristus tidak boleh mengalami efisiensi. Iman kepada Kristus itu harus teguh dan kuat. Dengan iman yang Tuhan berikan bagi kita semua, dengan percaya kita kepada Kristus, bahwa di tengah kesulitan sekalipun Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap untuk selama-lamanya. Dia menjaga, melawat, menolong, melindungi kita. Dan kadang juga kita sibuk tanpa juga kita pikir bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya menaung. Dan itu kita mengalami dalam kehidupan. Mungkin juga kita mengalami hal-hal dalam kehidupan kekristenan keluarga, makan minum kurang. Anak-anak punya pendidikan, mungkin kita akan mengalami kekurangan. Tetapi kita diajarkan di minggu pagi hari ini untuk kita percaya kepada Kristus. Percaya Bapak Ibu jemaat. Bukan hanya kita bilang seorang Kristen, saya percaya Kristus. Lalu saya tinggal dalam dosa, saya tidak perlu kerja. Bagaimana berkat yang disebutkan kepada Abraham itu akan turun kepada kita kalau duduk di patangan. Tidak akan dapat apa-apa. Karena firman Tuhan bilang Bapak Ibu jemaat, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Masih hidup tapi sumati rohani. Karena hidup saja tapi tidak berdampak bagi orang lain. Hidup saja tetapi tidak berdampak dalam kehidupan keluarga. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat, Paulus menjelaskan bahwa mereka yang mengandalkan hukum Taurat ada di bawah kutuk, karena tidak ada yang mampu melakukannya dengan sempurna. Kristus menjadi kutuk bagi manusia dengan disalibkan. Ia mati disalib untuk menebus manusia dari kutuk, kutuk itu, dan membebaskan kita. Sehingga kebenaran sejati hanya datang melalui iman kepada Kristus. Demikianlah melalui Kristus berkat Abraham menjangkau bangsa-bangsa lain sampai kita hari ini. Jadi kalau berkat Tuhan yang Tuhan janjikan melalui pribadi Abraham itu belum sampai kepada kita, tanyakan dirimu sejauh mana kau beriman kepada Kristus sehingga kau tidak mengalami perubahan, sehingga kau tidak mengalami pembaharuan di dalam hidup. Bukan hanya bangsa Yahudi dan orang percaya menerima roh yang dijanjikan melalui iman kepada Kristus itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain melalui Tuhan Yesus, sehingga manusia menerima Roh Kudus yang dijanjikan melalui iman.

Apa makna pembacaan Alkitab ini untuk kita sekarang? Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14 ini kita dinasihati juga untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Tuhan suka kasih karunia untuk kau, tetapi kau tidak memperlambatkan kasih karunia itu bagi orang lain. Bagaimana hidupmu berdampak? Bagaimana hidupmu peduli kepada orang lain? Menjadi berkat.

Ada tiga hal yang nanti kita bawa pulang dan kita renungkan. Dan Roh akan menolong kita supaya kita melakukan bagian itu. Pulang dan kita renungkan. Dan Roh akan menolong kita supaya kita melakukan bagian itu. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat. Kalau Bapak Ibu jemaat dan saya, kalau kita semua sudah menerima dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan lagi mau berpaling dari Dia. Karena firman Tuhan bilang, orang yang mendua hati, dia tak akan pernah tenang di dalam debu hidup. Kita kepada sesuatu yang memberikan kesenangan sesaat. Di dalam Yesus ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu jemaat dan saya. Hanya untuk kembali kepada kepercayaan yang sia-sia kalau sudah terima Injil sebagai kabar sukacita, jangan lagi terpengaruh dengan pengajaran sesat. Ini terus harus disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat. Sekali Kristus, selama-lamanya Kristus, tidak akan tergantikan. Hari ini, esok, dan selama-lamanya tetap Yesus, tak boleh ada yang lain. Di zaman yang serba modern ini, Bapak Ibu jemaat, katong semua bisa sibuk, katong semua bisa melakukan apa saja untuk kita punya kebutuhan kehidupan keluarga, bahkan dalam persekutuan jemaat, tak boleh lupa Tuhan. Yang kedua, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, tak ada jalan potong, Bapak Ibu jemaat. Tidak ada jalan lain. Dalam kehidupan kekristenan, saya mau kasih ingat kita, Bapak Ibu jemaat. Anak-anak kita sudah lebih senang punya pasangan hidup beda agama. Dua orang itu harus masuk dalam satu perahu. Tidak boleh ada dua perahu. Supaya kita dayung sama-sama. Satra kuat, kau tolong saya. Saya perlu istirahat, kau akan tumpang saya. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 6 bilang demikian. Tidak ada cara lain untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya ada di dalam Kristus. Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus mematikan keinginan daging, maka dia akan pegang teguh iman percaya kepada Kristus. Selain iman kepada Yesus Kristus, perbuatan baik kita pun tidak dapat menyelamatkan kita, bahkan aturan-aturan yang kita patuhi pun akan sia-sia kalau kita tidak beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Lalu kita bilang begini, Bapak Ibu jemaat, gereja ini aturan banyak sekali. Aturan itu dibuat dari mana, Bapak Ibu jemaat? Aturan itu dibuat berdasarkan kebenaran firman Allah, supaya kita manusia ini jangan keatur kita pun jalan masing-masing, tapi kita berjalan di jalan Tuhan Yesus. Aturan itu sebagai pagar untuk kita. Kadang ada juga yang terbisa tahan, lompat pagar juga berusaha keluar. Tetapi ya, orang percaya, dia tetap ada di dalam pagar yang Tuhan Yesus sudah buat, yaitu kepercayaan yang teguh kepada Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal yang ketiga, kalau mau hidup diberkati seperti Abraham, diberkati Tuhan, maka tetaplah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kau mau susah kah? Kau mau air mata mau jatuh kah? Kau mau kerja setengah mati, kau mau berjuang sampai dimanapun, tetap Kristus. Karena dia adalah jaminan keselamatan bagi kita. Jadilah pemenang atas berbagai ujian iman. Setialah dan taat seperti Abraham. Meski ada harga yang harus dibayar
dalam ketaatan dan kesetiaan. Bapak Ibu jemaat, orang yang taat itu bukan berarti dia pun jalan mulus-mulus saja. Dia pun jalan itu tanpa kerikil, tanpa duri, tanpa air mata, tanpa penderitaan. Tetapi orang percaya akan memiliki keteguhan iman ketika dia punya iman itu tumbuh dalam kesesakan, dalam penderitaan. Hidup di dunia memang tidak mudah, tetapi orang yang taat dan setia sampai akhir akan menerima upah kemenangan. Siapa yang kasih Bapak Ibu jemaat? Tuhan yang nanti kasih kita punya upah masing-masing. Jadi selagi Tuhan kasih kesempatan untuk kita hidup, hidup berkenaan kepada Dia. Dia kasih kesempatan untuk kerja, kerja takut akan Tuhan Allah. Jangan kerja untuk kita pun nama baik, tidak. Tetapi kerja untuk memuliakan Tuhan Allah. Kerja supaya nama Yesus tetap untuk selama-lamanya. Kerja supaya kita menjadi saksi-saksi dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kata hanya khotbah di mimbar, tapi pulang dari gereja, pulang dari pelayanan, kalau kurang lain lagi daripada pemberitaan firman. Oleh sebab itu kita diajak di minggu pagi hari ini, orang percaya akan hidup oleh iman. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, kita lihat mengakhiri akan khotbah ini. Tadi saya sampai di 7 tokoh iman. Habel, iman yang beribadah. Kedua, Henok, iman yang hidup. Yang ketiga, Nuh, iman yang bekerja. Yang keempat, Abraham, iman yang menanti. Yang kelima, Musa, iman yang berperang. Yang keenam, Yosua dan Rahab, iman yang menang. Demikian 7 tokoh bagi kita untuk mengantar Bapak Ibu jemaat dan saya dalam situasi apapun. Mari tetap kita beriman, percaya kepada Kristus, karena Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus yang kita percaya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan syukur, diberikan kesempatan kepada solo PKB untuk memuliakan Tuhan dengan pujiannya.

Tuhan Yesus memberkati pujian dari Solo, PKB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita hendak memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat siapkan nyanyian rohani 132 ayat 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai kita berikan. Dengarlah kata firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Ya Tuhan, murah-Mu bangga.

Jemaat dan Tuhan Yesus Kristus kasih bersama-sama dengan persembahan yang jemaat berikan di Minggu 10 Mei 2026. Ada keluarga-keluarga yang mengucap syukur dan memberikan persepuluhan. Pengucapan syukur yang pertama dari keluarga Syamas N. Abon, mengucap syukur atas Anas Chris Louis Abon yang akan mengikuti tes akademik Bintara Polri di Polda Papua. Juga bagi anak Jessica Indri Abon yang akan mengikuti ujian akhir sekolah di SD Negeri Anotoroi pada hari Senin nanti. Mohon doa jemaat. Yang kedua dari saudari Friska Eva Yungkau mengucap syukur atas hasil pertama dari gaji CPNS 80% di Pemda Kabupaten Mambramo. Mohon doa menunjuk perjalanan karir sebagai seorang ASN yang masih bertugas CPNS. Yang ketiga dari keluarga Ibu B. Marei Aninam mengucap syukur atas pertambahan usia dari Ibu B. Marei Aninam pada tanggal 10 Mei 2026 menjadi 59 tahun. Juga bagi anak Elon Aninam pada tanggal 9 Mei 2026 menjadi 26 tahun. Yang keempat dari keluarga SD Negeri SD PGRI Serui mengucap syukur dan memohon penyertaan Tuhan, yang mana pada besok hari Senin tanggal 11, 12, dan 13 Mei 2026 kelas Anda mengikuti ujian. Juga cucu kekasih Selvani Ohe pada hari bertambah usia. Yang kelima dari keluarga Yeva Yangkau mengucap syukur dan mohon penyertaan Tuhan bagi anak Santi Wayangkau yang mengikuti ujian SD pada SD Kasih Bangsa pada tanggal 10 Mei 2026. Yang keenam dari keluarga Justus Aninam mengucap syukur atas pertambahan usia dari anak Esther Rodi Aninam yang ke-8 pada tanggal 10 Mei 2026. Yang ketujuh dari keluarga besar SD Negeri Anotoroi yang akan mengikuti ujian nasional mulai tanggal 11, 12, dan 13 Mei 2026 mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi anak-anak sekalian. Yang ke-8 dari keluarga Kahaipon mengucap syukur atas pertambahan usia dari Bapak Kahaipon pada tanggal 4 Mei 2026 menjadi 56 tahun. Yang ke-9 dari keluarga di Rayon Betania KSP3 mengucap syukur atas berkat perlindungan serta ulang tahun dari seorang anak Gena berusia 21 tahun pada tanggal 7 Mei 2026. Yang ke-10 dari keluarga Fendi FH Ayomi mohon doa bagi anak kekasih Putri Christina Ayomi yang mana besok hari Senin akan mengikuti ujian pada SD Negeri Anotoroi serta doa bagi pekerjaan dan kehidupan setiap hari. Yang ke-11 dari keluarga YA Kawari mengucap syukur atas pertambahan usia dari anak Jelena Kawari pada tanggal 8 Mei 2026 menjadi 2 tahun. Yang ke-12 dari keluarga PL Kori Sengki mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Hari ini keluarga boleh mendapat kesempatan membawa anak Rafael Sengki untuk pertama kali ke dalam rumah Tuhan. Jadikan dia anak yang takut akan Tuhan. Untuk itu keluarga yang membawa anak dipersilahkan untuk berdiri. Yang ke-13 dari keluarga Penatua Iranina mengucap syukur atas perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Yang ke-14 dari keluarga Saworo mengucap syukur dan mohon penyertaan Tuhan bagi anak Ramli Rafi Saworo yang akan mengikuti ujian SD pada SD Kasih Bangsa pada tanggal 10 Mei 2026. Persepuluhan. Yang pertama dari keluarga Ede Aninam, yang kedua dari keluarga Fendi FH Ayomi, yang ketiga dari keluarga Ibu Agustina Numberi, yang keempat dari anak Lucy Rum, yang kelima dari anak Cecilia Meilan Devia Benamen. Hasil dari gaji pertama sebagai CPNS, yang keenam dari keluarga di KSP 3 Rayon Betania, yang ketujuh dari keluarga yang tidak menyebutkan nama, yang ke-8 dari keluarga yang tidak menyebutkan nama mari kita berdoa. Padamu ya Tuhan kami datang di minggu pagi hari ini serai kami menaikkan syukur dan terima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami napas kehidupan
Tetapi beri kuatan dan kesehatan sehingga kami umat-Mu datang bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami sehingga kami datang di minggu pagi hari ini mempersembahkan syukur dan terima kasih atas lawatan-Mu, campur tangan-Mu, kuasa-Mu, topangan-Mu ya Tuhan, yang tidak habis-habisnya kami alami dalam kehidupan kami selaku umat-Mu. Jemaat-Mu telah memberikan persembahan mereka baik yang ada di tangguh-tangguh, di peti pembangunan diakonia, bahkan pendidikan. Apapun yang jemaat berikan di minggu pagi hari ini ya Tuhan, jauh dari kesempurnaan, tetapi Tuhan Yesus yang sempurna akan menyempurnakan pemberian umat-Mu lewat setiap hasil-hasil kerja usaha, setiap peluh yang jatuh, dan mereka datang mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, terima apa yang mereka berikan di minggu pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa bagi segenap anggota jemaat di minggu pagi hari ini yang mengucap syukur atas kasih dan lawatan pertolongan Tuhan bagi kehidupan keluarga, sehingga keluarga-keluarga yang mengucap syukur atas kasih, perlindungan, pertolongan, anugerah yang mereka alami dalam kehidupan keluarga. 14 keluarga yang mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka sehingga mereka membawa apa yang menjadi hak milik Tuhan juga ke dalam perbendaharaan Tuhan. Bersama-sama dengan 14 keluarga yang mengucap syukur, anak-anak yang hendak mengikuti ujian sekolah pada SD masing-masing mereka di hari Senin tanggal 11 sampai pada tanggal 13 nanti, tetapi juga di tanggal 10 yang akan berlangsung di bulan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak dengan masa persiapan diri mereka. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, Tuhan lindungi, Tuhan beri hikmat-Mu supaya 6 tahun ketika mereka duduk di bangku sekolah dasar mereka dapat menuangkan setiap mata pelajaran yang diberikan oleh setiap para guru, dan mereka dapat mengisi setiap soal-soal yang diberikan dan jawab dengan baik. Tuhan tolong, Tuhan berkati dan sertai seluruh proses dalam pertolongan Tuhan. Panitia pelaksana ujian, para dewan guru, bahkan yang mengawas sekalipun, Mau menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai supaya mereka dapat bersama-sama mengawasi anak-anak kami, mereka dapat menjadi yang terbaik supaya ketika anak-anak ini diawasi pada ujian sekolah, mereka senantiasa memperoleh kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Hamba berdoa bagi anak Chris Louis Abon yang mengikuti tes akademik Bintara Polri di Polda Papua. Tuhan berkati anak terkasih, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, segala jalan Tuhan Engkau buka, Engkau memberkati dan menyertai setiap proses yang Tuhan anugerahkan, dapat tahapan-tahapan yang ia lalui. Kiranya Tuhan Engkau memberkati senantiasa. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang membawa hasil pertama mereka ke dalam rumah Tuhan. Tuhan Engkau memberkati hasil pertama, hasil hulu yang mereka berikan. Tuhan Engkau punya kuasa, Engkau berkati perjalanan hidup dari hasil CPNS. Kami percaya pada-Mu ya Tuhan Allah, tidak ada yang tidak mungkin ketika mereka berjuang. Dan status mereka sebagai calon pegawai negeri sipil, Tuhan Engkau memberkati dalam tugas dan tanggung jawab bersama di Pemda Kabupaten Mamperamo. Bapa di surga, Engkau memberkati juga keluarga-keluarga yang mengucap syukur di hari ini atas pertambahan usia yang dialami di segenap kehidupan keluarga. Kami sadari sungguh Tuhan, panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan Tuhan dalam kehidupan umat-Mu sehingga mereka bersyukur di minggu pagi hari ini. Pertumbuhan, perkembangan, bahkan pergaulan, pekerjaan dalam setiap kehidupan umat-Mu yang mengalami sukacita dengan pertambahan usia, kiranya Bapa Engkau memberkati jalan-jalan hidup mereka, dijauhkan daripada mereka segala susah, celaka, mara bahaya, bahkan maut sekalipun, dan biarlah kasih dan setia Tuhan menyertai, memberkati, dan melindungi mereka.
Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Aba berdoa juga bagi umat-Mu yang memberikan apa yang menjadi hak milik Tuhan di dalam perbendaharaan Tuhan. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang memberikan, bahkan yang tidak menyebutkan nama Tuhan tahu siapa pribadi yang memberi bagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, supaya tersedia makanan di dalam bilik-bilik rumah Tuhan, dan itu juga akan kembali ke dalam kehidupan keluarga dalam kehendak kuasa dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang senantiasa dalam pekerjaan mereka, dalam hasil-hasil jualan yang mereka bawa ke dalam rumah Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati istilah lumbung-lumbung mereka, ya Tuhan. Bapa, buka tingkap-tingkap lagi, curahkan dalam kehendak dan kuasa-Mu, jangan kehendakan apapun yang mereka upayakan. Kami percaya Tuhan Engkau sumber berkat, biarlah Engkau melipat gandakan itu dalam kehendak dan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sampai berdoa juga bagi bendahara jemaat yang mengelola pemberian umat-Mu, supaya dengan rasa takut setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, supaya setiap program pelayanan di tengah-tengah jemaat ini dapat digumuli, dapat terjawab dengan setiap pemberian umat untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Bendahara Klasis, bendahara Sinode, Tuhan Engkau memberkati mereka, yang mana mereka juga bertanggung jawab untuk pemberian-pemberian umat, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap pekerjaan pelayanan di Klasis, bahkan di Sinode, di KI, di Tanah Papua. Hamba berdoa juga Bapa, bagi Bapak Ibu jemaat yang senantiasa mengucap syukur kepada-Mu atas pemberian Tuhan yang mereka bawa di minggu pagi hari ini, dan setiap kami hamba-hamba Tuhan yang hidup dari doa jemaat dan persembahan, ajar kami untuk bekerja takut Tuhan Allah, taat setia, karena lewat setiap pemberian umat kami hidup dan kami dapat melayani pekerjaan pelayanan Tuhan. Jangan kami termotivasi karena pemberian uang ini dalam kehidupan kami sehingga kami dapat bekerja, tetapi biar pengalaman iman-iman kami bertumbuh dalam setiap pekerjaan pelayanan, supaya kami bekerja menghasilkan buah dan hanya untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan seluruh pemberian, bahkan persembahan umat ini ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.

Jemaat dan Tuhan Yesus Kristus kasih, kita akan mengaku iman percaya kita. Untuk itu jemaat siapkan nyanyian rohani 79 ayat 1 dan 2. Kita akan memuji Tuhan setelah kita mengaku iman percaya kita. Untuk itu jemaat dipersilakan untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan ibu, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging dan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasul. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Tuhanlah kekal Raja hati kami.

Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa. Syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Allah yang kami yakini, kami imani dalam pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Roh-Mu yang kudus yang telah menuntun kami sepanjang ibadah ini dari awal hingga di saat ini. Ya Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu, tetapi juga kami telah mendengarkan pujian dari kedua solo, solo Abraham, tetapi juga solo PKB yang telah menaikkan pujian hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar di minggu pagi hari ini telah menuntun umat-Mu supaya kami dibenarkan oleh karena iman percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri sebagai jalan keselamatan, tidak ada jalan lain yang akan menuntun kami kepada kehidupan kekal selain pada jalan, yaitu jalan keselamatan yang telah Yesus nyatakan jalan dalam pribadi-Mu yang taat dan setia demi dan untuk keselamatan kami umat. Biarlah kebenaran firman Tuhan kami pegang teguh, menjadi terang, menjadi pelita, supaya tidak ada di antara kami yang hidup di dalam kegelapan. Karena kebenaran firman Allah telah menerangi kami semua, dan terang itu bercahaya bukan untuk pribadi kami, keluarga kami, tetapi terang itu bercahaya kami sekalipun. Dan biarlah terang itu bercahaya, dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengintimidasi, bahkan dapat memadamkan terang itu, karena terang itu sendiri adalah Kristus. Supaya orang percaya tetap teguh dalam pendirian iman, dan biarlah hidup kami, kerja kami berdampak bagi orang lain. Bapa di surga, hamba berdoa bagi semua kami yang telah hadir dalam ibadah minggu pagi hari ini. Apa yang kami gumuli di tempat duduk kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan Engkau selidiki hati, Engkau mendengar seruan kami. Dan biarlah seruan yang kami naikkan ini sampai kepada-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa juga bagi seluruh tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah jemaat, jemaat Yehesiel Anatura yang Tuhan percayakan di atas pundak hamba-Mu Bapa Pendeta Otto Aibekop selaku ketua jemaat. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang senantiasa daripada-Mu ya Tuhan Allah, supaya ia dapat bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan bagi istri anak-anak yang terus menopang pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh PHMC dalam tugas dan tanggung jawab mereka, apapun yang menjadi rencana-rancangan dalam setiap program-program di tengah-tengah jemaat Tuhan yang Kau memberkati, supaya mereka senantiasa bersama-sama bekerja dan bekerja bersama dalam pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa juga bagi seluruh penatua dan syemaas yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan selama 5 tahun ini ya Tuhan. Banyak suka dan duka, banyak canda dan tawa, banyak hal yang kami persembahkan kepada-Mu walaupun tidak sempurna. Kami percaya Tuhan yang sempurna akan menyempurnakan pekerjaan ini yang Tuhan percayakan di atas pundak mereka dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, supaya mereka lebih leluasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bersaksi supaya nama Tuhan itu dibentangkan, disampaikan, dan setiap orang membuka diri menerima kebenaran firman Allah, dan firman tetap hidup dalam kehidupan kami. Suami, istri, anak-anak,
bahkan siapapun yang terlibat dengan pekerjaan pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati koordinator rayon KSP, unsur-unsur jemaat, para pengajar sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam panggilan pekerjaan pelayanan. BPPG jemaat juga Tuhan, Engkau memberkati supaya dapat mengawasi seluruh perbendaharaan gereja di tengah-tengah persekutuan jemaat ini, ya Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa juga bagi pemain orgen yang senantiasa setia mengiringi kami dengan jalannya ibadah. Tuhan, Engkau memberkati supaya talenta yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan ini terus diperlebarkan dan ia terus menjadi berkat, supaya nama Tuhan terus diagungkan dan dibesarkan, karena Allah yang kita percaya, kita yakin adalah Allah yang bertakhta di atas segala puji-pujian. Hamba berdoa juga bagi Sinode GKI di Tanah Papua, Bapak Ketua Sinode dan seluruh staf sinode pegawai gereja di dalam yang bekerja, yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, Tuhan, Engkau memberkati. Tetapi ketika mereka bekerja tidak sesuai dengan amanat, tidak sesuai dengan pengajaran kebenaran firman Allah, Tuhan, Engkau mengetahui kami, dan Engkau sendiri yang dapat memujikan. Tapi tidak bisa menilai siapa yang kerja benar dan tidak benar, tetapi Tuhan hakim yang adil, supaya kami menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bukan hanya di dalam gereja GKI di Tanah Papua, tetapi lewat setiap pelayanan di dalam gereja menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di atas tanah Papua, supaya pembenaran kebenaran firman Allah, kami tidak menutup telinga sebagai orang yang dewasa di dalam iman percaya kepada Kristus. Tindakan percaya itu dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Badan pekerja klasis Yapen Selatan, Tuhan memberkati Ibu Ketua Klasis dan seluruh staf klasis pegawai di dalamnya, staf tata usaha. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab. Bapa di surga, Bapa berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di pesisir, di pedalaman, dimanapun mereka berada di seluruh tanah Papua. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tanah Papua, tanah yang Tuhan berikan untuk orang Papua, tetapi kami juga yang bukan orang Papua telah hidup di atas tanah dan negeri ini. Ketika tanah ini diberkati, Tuhan, Engkau jaga, berkati, sertai, lindungi. Tetapi ketika mereka yang datang dengan rencana-rencana jahat, mencuri, merampas, merampok, mengambil hak-hak daripada orang Papua di atas tanah ini, ya Tuhan Allah, kami percaya Engkau hidup. Matamu tidak pernah tertidur dan terlelap. Engkau lihat mereka, Tuhan, dan tanganmu yang penuh keterkesan halau mereka dari tanah dan negeri ini, supaya tanah ini menjadi tanah yang penuh dengan kedamaian. Hamba berdoa juga bagi pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, gubernur, dalam segala kebijakan-kebijakannya untuk tanah dan negeri ini, ya Tuhan Allah, Engkau lindungi ketika itu berkenan dalam kehendak. Tetapi ini di luar daripada kehendak dan rancangan-Mu, ya Tuhan Allah, Engkau lihat mereka supaya mereka tidak merusakkan tanah ini. Bapa di surga, Bapa berdoa juga bagi Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Wakil Bupati. Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Apapun yang mereka putuskan dalam setiap kebijakan di atas tanah ini, dalam Kabupaten Kepulauan Yapen, Tuhan, Engkau memberkati seluruh kepala-kepala dinas yang Tuhan percayakan untuk bekerja di kabupaten ini. Tuhan, Engkau beri marifat-Mu supaya mereka bekerja jujur, mereka bekerja bersih, mereka bekerja untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan pribadi dan keluarga mereka. Bapa di surga, kepala distrik, kepala kampung, Tuhan berkati mereka semua dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di atas pundak mereka. Ketika suara mereka berasakan suara yang takut Tuhan, menyampaikan aspirasi rakyat untuk mensejahterakan rakyat, Tuhan, Engkau memberkati. Tapi ketika mereka bekerja untuk saku mereka, Tuhan tegur mereka dengan cara dan di dalam kehendak-Mu, ya Tuhan. Hamba berdoa juga bagi RRI yang ada di Serui, yang telah meliput jalannya ibadah di saat ini, mulai dari pimpinan sampai seluruh staf yang ada. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab, supaya melalui suara-suara yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan,
itu sampai kepada kehidupan umat, dan biarlah kehidupan mereka juga diberkati lewat siaran yang disampaikan dan disuarakan di saat Minggu pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam, nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa juga secara khusus bagi kehidupan persekutuan jemaat dalam seru tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka di Minggu kerja yang baru. Apapun yang mereka kerjakan, baik sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, buruh bangunan, mama-mama, bapak-bapak yang berjualan di pasar, tukang ojek, supir kendaraan, apapun yang mereka tekuni, Tuhan Engkau memberkati, supaya daripadanya seisi rumah bersuka cita, ada makanan di atas meja makan, dan seisi rumah senantiasa menjadi seperti pohon zaitun di sekeliling meja makan. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah seluruh ungkapan syukur dan syafaat kami. Sedekah telingamu yang penuh dengan pengasihan, Bapa jawab kami, jangan kehendak kami, melainkan kehendakmu yang mau terjadi. Amin. Jemaat dan Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita hendak mengakhiri ibadah di Minggu pagi hari. Jemaat siapkan nyanyian rohani 162. Ayat pertama, kedua kita menyanyi dalam keadaan duduk. Ayat ketiga, jemaat diundang berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Di lagu terakhir ini, Bapak Ibu jemaat, kita akan memberikan aksi untuk menopang pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kukiranya Engkaulah pembimbing.

Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin.

Shalom. Ibadah minggu pagi hari telah selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat. Jemaat dipersilakan dulu.

Shalom. Demikian ibadah kita. Berikut kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama tentang ibadah-ibadah unsur par ibadah remaja pengasuh hari Minggu 10 Mei 2025 mengunjungi anak Valencia Robaba, pelayan liturgi anak Fabianinam, pelayan ibadah Ibu Eforu. Ibadah tunas hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 tunas rayon 1 akan mengunjungi anak Gresendo yang kau pelayan ibadah Ibu Syamaste Marerabuyan. Ibadah tunas rayon Maranata akan mengunjungi anak Marice dan Didimus Anina, pelayan ibadah Ibu Yemrani. Ibadah tunas rayon Betania akan mengunjungi anak Rena Manupapami CS, pelayan ibadah Ibu Makabori. Untuk unsur PAM, ibadah PAM hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 akan mengunjungi saudara Yan dan Herman Wurungi, pelayan liturgi saudara Hindri Marerabuyan, pelayan firman Bapak El Anina. Ibadah PAM hari Kamis 14 Mei 2026 akan mengunjungi saudara Helen Wombai Babu CF, pelayan liturgi saudari Andini Warumi, pelayan ibadah penatua G. Berotabui. Ibadah PW hari Rabu tanggal 13 Mei 2006 ibadah PW Rayon Shalom akan mengunjungi Ibu M. Ragenaga CF, pelayan liturgi Ibu R. Saliding, pelayan ibadah Ibu Syamas S. Aninam Benamen. Ibadah PW Rayon Maranatha akan mengunjungi Ibu M. Bonai Warumi, pelayan liturgi Ibu S. Kayai, pelayan ibadah Ibu Penatua R. Merani. Ibadah PW Rayon Betania, PW Rayon Betania akan mengunjungi Ibu Bless Rumaropen, pelayan liturgi Ibu Ermara, pelayan ibadah Ibu W. Kayai Raubaba. Untuk unsur PKB ibadah hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 ibadah PKB Rayon Sialo akan mengunjungi Bapak John Mapodompi CS, pelayan liturgi Bapak Samuel Aninan, pelayan ibadah Bapak Nathan Wayangkau. Ibadah PKB Rayon Maranatha akan mengunjungi Bapak Demas Aninam CS, pelayan liturgi Bapak Debenamen, pelayan firman Penatua G. Berotabui. Ibadah PKB Rayon Betania akan mengunjungi Bapak

filsafat Asrul ITS, pelayan liturgi Bapak Thomas Parang, pelayan ibadah Bapak Kahepon. Yang berikut tentang ibadah rayon dan KST. Ibadah rayon hari Senin tanggal 11 Mei 2006 kita ibadah gabungan rayon, tempatnya di gereja di rayon Maranatha. Rayon Maranatha, pelayan ibadah atau pelayan firman Bapak Pendeta OP Aibeko SSCMM. Yang berikut ibadah KSP. Ibadah KSP rayon Shalom, hari Kamis tanggal 15 Mei 2026. Untuk KSP 1, tempat ibadah keluarga Adewakum, pelayan Ibu Esron Sumbre. KSP 2 Shalom akan mengunjungi keluarga Enderun Sumbre Manegasi, pelayan Ibu Pemora, Bapak Pemora, Bapak Pemora. KSP 3 Shalom akan mengunjungi keluarga KM Mansi, pelayan penatua di Pajero. KSP 4 Shalom akan mengunjungi keluarga YD Arera, pelayan Siamas El Kawari. KSP 5 akan mengunjungi keluarga P. Ayomi, pelayan Pendeta Dr. J. Wayengkau MTH. KSP 6 Shalom akan mengunjungi keluarga Y. Anina, pelayan ibadah penatua AB Mansi. Untuk rayon Maranatha ibadah KSP Jumat 15 Mei, KSP 1 Maranatha akan mengunjungi keluarga D.D. Anina, pelayan Siamas SS Nomberi Anina. KSP 2 Maranatha akan mengunjungi keluarga Yarona Warma, pelayan Siamas S. Anina Bename. KSP 3 Maranatha akan mengunjungi keluarga A.Y. Anina, pelayan ibadah penatua G. Berotabui. KSP 4 Maranatha akan mengunjungi keluarga Siamas N. Abon, pelayan ibadah penatua S. Anina. Untuk KSP 5 Maranatha akan mengunjungi keluarga Wendy Ayomi, pelayan ibadah Siamas J.R. Anina. Ibadah-ibadah KSP untuk rayon Betania Jumat 15 Mei. Untuk KSP 1 akan mengunjungi keluarga A.M. Atur Limugu, pelayan ibadah penatua Y. Omea. KSP 2 Betania akan mengunjungi keluarga M. N. Kayai Payai, pelayan ibadah Siamas M. Kadiwan. KSP 3 Betania akan mengunjungi keluarga D. A. Kayai Moman, pelayan ibadah Bapak B. Kayai. Dan KSP 4 Betania akan mengunjungi keluarga H. A. Reba Anina, pelayan ibadah penatua Kamai. Yang berikut ibadah Kausu Senin 11 Mei 2006 akan dilayani oleh Bapak Siamas N. Abon. Dan hari Sabtu untuk ibadah Kausu Sabtu 16 Mei 2025 akan dilayani oleh penatua S. Evan. Yang berikut tentang warta lain-lain. Yang pertama, surat masuk dari Badan Pekerja Klasik di Kayapan Selatan kepada PHMJ Jemaat Israel Torei khusus unsur PAR, bahwa pelaksanaan kursus dasar pengasuh sekolah minggu untuk 40 jemaat akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 28 sampai 30 Mei 2026
Pelaksananya di Jemaat Petra Kodim, peserta kursus adalah warga jemaat yang sudah ikut melayani di Unsur Park atau pengajar, dan bagi yang sudah berkeluarga harus sudah menikah. Pendaftaran dengan menyerahkan surat CV dan surat nikah bagi yang sudah menikah, dan biaya percetakan sertifikat sebesar Rp30.000. Hal lain nanti akan ditanyakan langsung ke klasis kepada Ibu Seksi Par, Ibu A. Anoga. Warga jemaat yang berikut dalam informasi lain-lain yaitu ada surat masuk dari Persekutuan Wanita Kristen Indonesia PWKI Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Badan Pelayan Unsur PW Jemaat Cicalang Terei sehubungan dengan ibadah bulanan DPC PWKI Kabupaten Kepulauan Yapen. Maka PWKI Kabupaten Kepulauan Yapen mengundang wanita Kristen dan denominasi gereja untuk dapat hadir dan mengikuti ibadah yang dilaksanakan pada hari Minggu 10 Mei 2025 tempat gereja GKI Mahanaim Jalan Frans Kaisepo. Waktu ibadah jam pukul 16.00 atau jam 4 sore. Hal yang berikut adalah dari panitia sidang jemaat tahun 2006 dari Rayon Shalom yang dipercayakan sebagai panitia untuk tahun ini, bahwa panitia ada melakukan bazar penjualan makanan untuk tujuannya untuk penggalangan dana, dan disampaikan kepada seluruh warga jemaat, kepada kita semua, untuk yang dapat memberi mari membantu panitia guna pelaksanaan sidang jemaat ini. Yang berikutnya adalah disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa penggerahan rumah pastori sedang dilakukan. Jadi serukan kepada kita semua, terutama kepada bapak-bapak yang punya skill di bagian tukang bangunan, untuk mari kita sama-sama bekerja untuk renovasi rumah pastori. Saya ketika selesai nanti selain jemaat bisa menempati dan dekat dengan pelayanan bersama dengan kita. Hal yang berikut, kami terus mengingatkan kepada orang tua untuk dapat mengingatkan anak-anak untuk datang mengikuti ibadah sekolah minggu dan juga ibadah tunas di masing-masing rayon. Yang berikutnya, ucapan terima kasih yang pertama kepada Ibu Pelayan Firma, Ibu Pendeta Hedi Diana Sahetapi, Sarjana Teologi, yang telah melayani kita dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati Ibu dalam tugas-tugas pelayanan selanjutnya dan juga keluarga. Ucapan terima kasih kepada pihak LPP RRI Serui yang hari ini telah secara langsung menyiarkan pelayanan ibadah minggu pagi. Kiranya pelayanan dari pimpinan LPP RRI Serui dan juga petugas yang melayani kami dalam ibadah di pagi hari ini, Tuhan memberkati tugas Bapak Ibu. Saya terima kasih juga kepada Bapak Ibu Penatua Syamas yang telah melayani pada ibadah minggu pagi ini, baik dalam pelayanan di altar Tuhan maupun pelayanan di rumah-rumah bagi warga jemaat yang sakit juga yang lanjut usia. Terima kasih kepada seluruh warga jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan dalam ibadah ini
menjadi bagian bagi kita semua ketika kita pulang. Ucapan terima kasih kepada Bapak yang merawat Bapak, pemain keyboard yang telah melayani. Tuhan terus menolong dalam pelayanan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga kepada pengajar sekolah minggu yang telah melayani ibadah-ibadah di sekolah minggu. Ternyata Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam tugas pelayanan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, warga jemaat yang dikasih Tuhan, informasi tentang kehadiran kita di pagi hari ini, seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah, anak laki-laki 14 orang, anak perempuan 19 orang, pemuda 17 orang, pemudi 22 orang, laki-laki dewasa 24 orang, perempuan dewasa 45 orang, majelis 25 orang, ditambah dengan pelayan, sehingga kita semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini berjumlah 156 jiwa. Mari kita semua berikan tepuk tangan dulu. Berikut kita akan bersalam-salaman. Untuk itu kepada Ibu Pelayan, Ibu Pendeta dan Penatua Siamah, silakan untuk mengambil bagian. Lalu kita akan diiringi oleh pemain keyboard, Bapak Emrau Bapak. Sambil kita berjabat tangan, informasi dari Koordinator Rayon Maranatha bahwa ibadah gabungan rayon akan dilaksanakan di keluarga Ronald Ayeri. Di keluarga Ronald Ayeri. Untuk itu dimohon kesediaan dan kehadiran kita semua. Tuhan memberkati.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, pukul 12.21 menit waktu Indonesia Timur, dan masih kami hadirkan sederetan lagu-lagu religi rohani Kristen ya, hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita masih menemani aktivitas yang Anda, dan selamat siang, selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas juga bagi seluruh pendengar setia RRI Serui di mana saja Anda berada.

0: Ya, selamat siang pendengar setia dari seru di mana saja berada, dan kami cukupkan lagu-lagu religi rohani Kristen. Dan selanjutnya, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan penyampaian warta berita sentral, dinamika olahraga, dan dilanjutkan dengan warta berita potensi daerah dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta, Radio Republik Indonesia. Pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi, ketika gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when early ages to score a goal, you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Meksiko, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui, skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Fit Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar yang disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Arumantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Raka, bapak tua yang sedang baca buku itu kayaknya Pak Rustam deh.
1: Hah? Pak Rustam? Siapa tuh?
0: Guru SMPku dulu, yang paling sabar ngajarin kami di kelas. Yuk kita samperin dia.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Assalamualaikum, Pak Rustam.
2: Waalaikumsalam. Siapa ya?
0: Saya Manda, Pak. Murid bapak dulu, yang suka ketiduran di kelas IPA.
2: Oh, Manda. Ya Allah, sekarang kamu kelihatan berubah, nak.
0: Kan sudah 10 tahun kita nggak ketemu, Pak. Tapi bapak masih ingat Manda, kan?
2: Masih dong. Kamu salah satu murid saya yang santun sama semua guru di sekolah. Sekarang bekerja di mana, nak?
0: Alhamdulillah, sekarang saya bertugas sebagai dokter, Pak.
2: Masya Allah, saya bangga sekali. Kamu bawa nama baik sekolah dan juga gurumu ini.
0: Tapi bapak sehat-sehat aja kan?
1: Si Manda, reunian dah tuh, gue dikacangin.
3: Jaga dan lestarikan budaya santun kepada orang tua.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fozia, silakan, topik apa saja yang sudah kita miliki?
6: Ya, terima kasih Rudi Zain. Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Minggu 10 Mei 2026, diantaranya kembali kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda, jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Ini dapat Anda simak nanti siang pukul 14.10 untuk jelajah wisata Nusantara dan ragam kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda mengenai fenomena homeless media yang lebih dipercayai anak muda. Di mana homeless media ini merupakan media berbasis media sosial yang tidak memiliki situs web atau aplikasi resmi sendiri dan kontennya disebarkan langsung melalui Instagram, TikTok hingga X dengan gaya penyampaian yang lebih singkat, santai dan cepat dipahami audiens muda. Dan fenomena ini juga semakin berkembang karena anak muda dinilai lebih nyaman mengonsumsi informasi dalam bentuk visual singkat dibandingkan membaca berita panjang. Konten yang dikemas menggunakan bahasa sehari-hari membuat informasi terasa lebih relevan dan tidak terasa terlalu formal. Ini nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami hadirkan juga di ruang dengar Anda pembahasan mengenai waspada penyebaran hantavirus di Indonesia. Di mana Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini menyampaikan hantavirus merupakan virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, juga menyebutkan saat ini ada 2 kasus suspek hantavirus di Jakarta dan juga di Yogyakarta. Munculnya klaster kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius pada awal Mei 2026 ini memicu respon kesiapsiagaan global dan penularannya meski dinilai cukup rendah, masyarakat tetap perlu waspada untuk mencegah potensi penyebaran virus ini? Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Kemudian untuk topik olahraga, kami juga akan hadirkan mengenai membaca peluang Indonesia di Piala Asia 2027, di mana hasil pengundian Indonesia di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand ini dikenal sebagai grup neraka. Bagaimana pembahasan selengkapnya? Nantikan sore nanti di Dialog Olahraga Sore. Dan tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda mengenai serba-serbi pelaksanaan ibadah haji 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga partisipasi Anda di WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian, Rudy.
5: Ya, terima kasih Siva Fauzia untuk informasi topik-topik yang akan menjadi sajian kita di sepanjang siang hingga sore hari nanti. Dan tentu kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan informasi pada kesempatan siang hari ini yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan sebagai awal dari kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, berikut kami hadirkan video potensi daerah. Kecamatan Bintan Timur terus mengembangkan budidaya padi gogo sebagai upaya optimalisasi lahan kering dan penguatan ketahanan pangan daerah. Dari RRI Tanjung Pinang, Reni Ilda Valantra melaporkan.
7: Budidaya padi gogo mulai berkembang di wilayah Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, sebagai salah satu inovasi pertanian yang memanfaatkan lahan kering di daerah tersebut. Padi gogo dinilai cocok dikembangkan di wilayah Bintan yang sebagian lahannya memiliki karakter tanah kering dengan tingkat keasaman cukup tinggi, sehingga membutuhkan komoditas yang adaptif terhadap kondisi tersebut. Program ini diperkenalkan kepada masyarakat melalui pertemuan rutin bersama kelompok tani nelayan andalan, gabungan kelompok tani, serta kelompok tani di wilayah Bintan Timur. Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bintan Timur, Intan Putri Ramadhani, mengatakan program budidaya padi gogo mulai berjalan sejak tahun 2025 setelah sebelumnya mendapat dukungan bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat pada 2024. Dukungan tersebut berupa bantuan benih, pendampingan teknis, hingga penguatan kapasitas petani dalam mengelola lahan kering. Meski menghadapi tantangan berupa kadar asam tanah yang tinggi, petani di Bintan Timur tetap melakukan berbagai penyesuaian pola tanam dan pengolahan lahan agar hasil produksi tetap optimal. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif dengan tingkat keberhasilan budidaya yang kini mencapai sekitar 80%. Sebagian petani bahkan telah berhasil melakukan penanaman hingga 4-5 kali musim tanam, menandakan komoditas ini mulai diterima dan diyakini potensial untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Keberhasilan sejumlah petani ini juga mendorong petani lain yang sebelumnya gagal untuk kembali mencoba menanam padi gogo.
8: Ini untuk tingkat keberhasilan sudah di tingkat 80%. Untuk wilayah...
5: Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi dalam video potensi daerah yang tadi disampaikan reporter kami. Tetapi kami upayakan nanti di kesempatan lainnya akan kami hadirkan seutuhnya.

0: seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
1: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming!
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
3: Taunya, lebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kita lanjutkan video potensi daerah. Produk olahan sagu di Papua mulai berkembang dan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter Reski Kurniawan dari RRI Jayapura melaporkan untuk Anda.
2: Olahan sagu di Papua mulai berkembang ke berbagai produk dari bahan minuman hingga makanan olahan. Inovasi ini membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal meski masih terkendala ketersediaan bahan baku. Perkembangan ini tampak dalam Festival Sagu Papua yang menjadi ruang promosi dan pemasaran produk olahan sagu. Festival Sagu Papua berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua selama 3 hari, mulai 24 hingga 26 April 2026. Kegiatan ini melibatkan puluhan UMKM dengan beragam produk olahan sagu dan dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen. Pelaku usaha Papua Herlina Sinaga mengatakan pengembangan produk dilakukan dari hasil eksperimen yang kemudian disesuaikan dengan permintaan pasar. Ia mengaku saat ini permintaan terus meningkat termasuk dari luar negeri.
3: Awal mula kami menciptakan premix, di mana premix ini untuk membantu ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan makanan gluten free, harus gluten free tanpa terigu. Dan disitulah kami ciptakan premix. Setelah itu seiring berjalannya waktu ketika kami pameran seperti ini, banyak customer yang memberikan feedback untuk tolong dong dibikinin cookies, tolong dong dibikinin roti. Ya udah, akhirnya kita riset lagi dengan pengetahuan kami sebelumnya, kami riset dan kami lempar ke market. Dan ketika feedbacknya market oke, ya kami kembangkan. Ketika feedbacknya belum oke, kami masih dalam proses R&D. Seperti itu sih ceritanya.
2: Ia menjelaskan kebutuhan bahan baku sagu untuk usahanya minimal 100 kg per bulan, namun belum terpenuhi. Sementara itu permintaan ekspor dari Jepang saja disebut mencapai 4 ton per bulan.
3: Untuk kebutuhan bahan baku sendiri, jujur saat ini kami masih struggling di situ. Dan itulah poin krusial di mana sasagu saat ini nih susah untuk berkembang. Karena memang permintaan kami sudah banyak, bahkan dari luar negeri pun sudah meminta kepada kami. Tetapi kami tidak bisa memenuhi permintaan itu karena bahan baku yang tersedia itu belum mencukupi. Sampai detik ini pun kami juga terbatas sekali. Nah, makanya dengan adanya festival ini kami kan ketemu dengan banyak petani nih. Nah, kami bisa bernegosiasi sama mereka, kami bisa menjalin kerjasama sehingga kami bisa membuat satu ekosistem berbasis sagu Papua untuk memenuhi kebutuhan market yang ada di global sana.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan sagu memiliki nilai strategis tidak hanya sebagai pangan lokal, tetapi juga sebagai potensi ekonomi daerah. Pemerintah mendorong pengembangan sagu dilakukan tanpa meninggalkan nilai tradisional yang ada.
4: Sagu bukan hanya sumber pangan, tetapi juga simbol kearifan lokal, kemandirian, dan keberlanjutan. Oleh sebab itu, melalui Festival Sagu Papua ini, kita ingin mendorong modernisasi pengolahan sagu tanpa meninggalkan nilai tradisinya. Selain pengetahuan tradisional, sagu perlu didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal agar tetap terlindungi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat sebagai pemiliknya.
2: Ia berharap melalui kegiatan seperti Festival Sagu Papua, pelaku usaha dan petani dapat terhubung sehingga mendorong peningkatan produksi dan pengembangan pasar sagu ke depan. Reski Kurniawan melaporkan.

0: Anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo menyebutkan pembaharuan hukum pidana melalui KUHP dan KUHAP baru dapat menjadi momentum penting reformasi sistem hukum nasional. Ia menyebutkan Indonesia kini mulai memasuki era baru hukum pidana nasional karena berhasil menggeser pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Provinsi Gorontalo terus menunjukkan potensi besar di sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang kini mulai menembus pasar internasional melalui berbagai produk turunannya. Dari RRI Gorontalo, Rusdi Aneta melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, Gorontalo memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa yang terus berkembang dan menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Sejumlah petani dan pelaku usaha bahkan telah berkembang menjadi penyedia bahan baku kelapa dalam skala besar dan memasok kebutuhan pasar ekspor. Kondisi ini membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para petani kelapa dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut liputannya.
4: Berbagai komoditas turunan kelapa asal Provinsi Gorontalo seperti lidi atau daun kelapa hingga arang batok kini menjadi andalan ekspor daerah. Permintaan pasar luar negeri terhadap produk ini pun terbilang tinggi. Eksportir kelapa Gorontalo Sartunonusi mengungkapkan ekspor lidi atau daun kelapa telah dikirim ke India dengan volume mencapai 20 ton. Selain itu, kelapa muda juga diekspor ke negara Austria, sementara arang batok kelapa telah menembus pasar Cina maupun Korea. Sartono menilai potensi kelapa di Gorontalo sangat melimpah dan dapat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah jika dikelola secara optimal. Bahkan Gorontalo dinilai berpeluang menjadi proyek percontohan pengembangan industri kelapa di Indonesia seiring meningkatnya permintaan global terhadap produk ramah lingkungan. Namun demikian, pelaku usaha masih menghadapi kendala, terutama belum tersedianya kontainer ekspor di Gorontalo sehingga pengiriman harus melalui pelabuhan Surabaya yang berdampak pada biaya logistik dan waktu distribusi.
5: Sudah pernah ekspor lidi kelapa itu kami ekspor itu ke India. Pada waktu itu kami uji coba, alhamdulillah kami bisa ekspor lidi kelapa itu walaupun hanya sedikit, yaitu 20 ton. Tetapi sudah bisa mengguncang pasar ekspor khususnya lidi. Lidi kelapa ini, daun kelapa ini kan tidak, kalau di Gorontalo ini kan tidak berguna. Malah petani manjat kelapa kan dikeluarkan kan daun-daun kelapanya, malah dibakar. Nah, dari situlah inisiatif kami, kebetulan kami mendapat pesanan terhadap lidi kelapa, maka kami lakukan untuk itu. Yang kedua, kami ekspor kelapa muda, dan itu sudah terjadi. Kami ekspor kelapa muda pertama itu di Australia. Australia ini satu negara yang sangat ketat, apalagi kita mau kirim makanan. Saya bilang, ya tahu apakah ini karena potensi kualitas kelapa Provinsi Gorontalo sangat baik atau bagaimana, buktinya kita bisa ekspor. Kami sudah pernah ekspor juga arang batok kelapa, sampai ke Cina, sampai ke Korea.
4: Di sisi lain, pemanfaatan kelapa di tingkat petani masih tergolong terbatas. Petani pada umumnya hanya mengelola kelapa menjadi kopra dan arang batok, padahal potensi produk turunan lainnya cukup besar dan bernilai tinggi di pasar ekspor. Petani kelapa Herman Ayuba menyebut kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut pada sektor hilirisasi kelapa di Gorontalo.
6: Petani ini melihatin peluang yang besar, karena selama ini banyak buangan dari produksi kopra itu, ketika karyawan produksi kopra yang jadi buangan itu kan ada tempurungnya, ada batoknya, kemudian ada sabuknya, kemudian bahkan hari ini kan tidak ada yang peduli terhadap yang tadi disampaikan lidi. Itu terbuang semua. Nah, kalau misalnya dari eksportir membaca ada pulau itu, kemudian didukung oleh pemerintah, tentu ini kabar yang sangat menggembirakan bagi kami sebagai petani. Karena hari ini satu-satunya yang bisa didapatkan dari kelapa itu

0: internasional.
1: Pendengar, keberadaan kelompok usaha dan eksportir tidak hanya memperkuat sektor hulu, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan petani. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani menjadi kunci dalam pengembangan komoditas kelapa agar lebih bernilai dan berdaya saing di pasar global. Dengan pengelolaan yang baik, potensi kelapa di Gorontalo diharapkan mampu menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Gorontalo, Rusdi Anita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, informasi dari Gorontalo tadi sekaligus menutup video potensi daerah untuk hari ini. Esok hari kembali dapat Anda ikuti selepas dinamika olahraga siang.
3: Indonesia menyapa siang.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Kami masih akan hadirkan rangkaian informasi juga tema-tema perbincangan di kesempatan siang hari ini. Tetapi sebelum itu kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari Tanah Suci dalam masa ibadah haji 1447 Hijriah yang kami hadirkan dalam kabar Tanah Suci.
4: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Jamaah haji Indonesia di daerah Shisha di kota Mekah pagi ini waktu Arab Saudi banyak yang melakukan aktivitas berbelanja. Dan wilayah itu juga menjual berbagai pernak-pernik ibadah dan makanan Indonesia seperti bakso dan soto. Seperti apakah aktivitas calon jamaah haji Indonesia yang berada di kota Mekah saat ini? Kami akan bergabung dengan reporter Syariful Alam. Alam.
5: Ya, rekan Rudi, saat ini saya berada di daerah Shisha di kota Mekah. Dapat kami informasikan pada pagi hari ini sangat ramai sekali di sini, rekan Rudi, di mana jamaah haji Indonesia yang menempati wilayah di Shisha ini terdapat beberapa wilayah, misalnya dari kota dan kabupaten, misalnya di Pekalongan dan Batang. Dan di sini memang ada toko bernama Toko Indonesia dan juga yang menjual berbagai pernak-pernik seperti misalnya sejadah, tasbih dan lain sebagainya. Dan di samping kami telah ada pedagang dari Arab Saudi yang menjual makanan khas Indonesia seperti misalnya lontong, risol, ada bakso, ada soto. Dan di samping kami ada salah satu jemaah haji Indonesia yang berasal dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak dan Ibu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Rohani dan Bapak Tafsir, senang ya berada di Arab Saudi ini. Sudah haji, insya Allah akan melaksanakan ibadah haji dan sudah umroh wajib ya.
6: Alhamdulillah, senang sekali. Senang sekali, alhamdulillah. Senang sekali Mas dapat sampai ke sini.
5: Ini tadi sempat banyak apa? Kan di sini ada toko pernak-pernik Indonesia ya. Ada jual tasbih, sejadah dan sebagainya. Dan siang jual makanan, belanja apa Bu Rohani?
6: Belanja itu loh teko untuk tempat air diam-diam sama gelas kecil. Gelas kecil itu belanja untuk tempat air diam-diam. Tadi sama jajan-jajan itu bubur Arab itu. Ini tipi bubur Arab Saudi.
5: Kalau Pak Tafsir sendiri gimana nih perjuangannya untuk pergi haji? Katanya Bapak apa aktivitas di Batang itu sebagai apa?
7: Petani coklat. Coklat tengonan tekon kakao.
5: Kakao kayak coklat ya.
6: Iya.
5: Wah. Wow. Sudah nabung berapa lama, Pak? Tafsir.
7: Sudah lama, ya hampir puluhan tahun.
5: Puluhan tahun ya.
7: Iya.
5: Ini pergi haji sama suami istri itu senang enggak apa? Impian-impian dalam hidup enggak?
7: Ya. Senang sekali, bahagia.
6: Iya, senang sekali. Impian ingin berangkat haji sejak dulu. Gitu. Saya dulu ingin kalau saya pensiun, kemungkinan saya berangkat hajinya setelah pensiun. Karena kalau masih tugas itu izinnya meninggalkan anak gitu loh.
5: Ibu kerjanya apa Bu Rani?
6: Ibu SD dulu. Karena kalau masih dinas itu kan izinnya sampai 2 bulan kurang lebihnya itu. Kasihan anak-anak ditinggal gitu loh. Alhamdulillah Allah itu mengabulkan doa saya pensiun berangkat haji gitu loh.
5: Oh, gitu. Pensiun kapan Bu?
6: 2023 kan sebetulnya saya 2024 berangkatnya. Ditunda 2 tahun. Sebetulnya 2024 itu. karena ada corona, makanya saya ditunda

0: dua tahun.
1: Oh iya, dan ini Bapak dan Ibu kan cucunya ada cucu berapa, anak berapa Bu?
0: Kalau saya anak empat, cucu tiga.
1: Cucu tiga.
0: Ya.
1: Apa doa yang Ibu impikan di Tanah Suci ini?
0: Ya, semoga anak-anak saya bisa ke sini semua, jadi orang yang sukses semua, sukses dunia, sukses akhirat. Ya. Itu alhamdulillah anak-anak saya.
1: Kalau Bapak, apa impian Bapak sebagai kepala rumah tangga?
2: Ya, sebagai anak turunan kita, ya kita sudah melaksanakan kewajiban untuk kondisi yang kelima ini. Semoga kita amalnya diterima menjadi haji mabrur, mabrurah kalau Ibu ini. Okay.
1: Kalau Ibu dan Bapak tinggal di daerah mana, Bu? Di Batang itu?
0: Di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.
1: Boleh sapa warga Batang? Apa, ngomong apa, Kek? Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Halo warga Batang. Semoga sehat-sehat saja ya, dapat ke sini semua. Dapat ke Mekah, Madinah semuanya ya.
1: Amin ya Allah, amin. Doa dari Ibu Rohani ya pada warga Batang didoakan, semoga warga Batang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji ke Tanah Suci. Dan pendengar, di situ barusan kita wawancara dengan suami istri, Ibu Rohani dan Bapak Tafsir. Ibu Rohani umur 63 tahun, Pak Tafsir 67 tahun, dan mereka adalah suami istri. Pak Tafsir sebagai petani coklat ya, dan Ibu Rohani sebagai guru PP, pensiunan guru. Nah, dan kami, dan dia sangat senang sekali berada di Tanah Suci karena itu cita-cita dan doanya agar ketika pensiun bisa melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Demikian pendengar langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Ya baik saudara pendengar di mana saja berada, dan sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Lintas Tresore untuk edisi Minggu 10 Mei 2026. Dan selepas satu persembahan masih terus menemani kebersamaan Anda.

Selamat sore pendengar Inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui sore Minggu 10 Mei 2026. Pendengar mengawali jumpa kita sore ini kami hadirkan, kami sampaikan topik berita utama diantaranya penertiban pedagang jalan poros Kabupaten Waren demi keselamatan bersama. Pendengar lapas kelas 2B Serui menggelar ikrar bersih dari HP ilegal, narkoba, dan penipuan. Saudara pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi penting lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Ya, dan pendengar bersama saya Hans Mansai, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya.

0: Selamat sore pendengar, kita ke informasi berita pertama. Penertiban pedagang Jalan Poros Waren, Kabupaten Waropen dilaksanakan demi keselamatan bersama. Informasi selengkapnya dilaporkan Tabina Rumpaidus dari Waropen.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen mulai melakukan langkah penertiban pedagang yang berjualan di sepanjang ruas jalan depan kantor Bupati Waropen. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan perintah lisan Bupati Waropen pada 6 Mei 2026 kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Distrik Waropen Bawa agar segera menata kawasan pusat pemerintahan menjadi aman, nyaman, dan bersih. Kamis 7 Mei 2026 bertempat di kantor Distrik Waropen Bawa, Kepala Distrik Waropen Bawa bersama Kasatpol PP dan Dinas Perindakop Waropen melaksanakan pertemuan dengan para pedagang. Pertemuan tersebut bertujuan mendengar arahan pemerintah sekaligus menerima saran dan masukan dari masyarakat pedagang. Salah satu pedagang, Tulus Rifurareani, dalam pertemuan tersebut menyampaikan, selama ini pasar tradisional Uri belum difungsikan untuk aktivitas jual-beli setiap hari, sehingga para pedagang memilih berjualan di kawasan pusat pemerintahan.
2: Kami melihat pasar yang belum dapat difungsikan untuk menunjang anak-anak kami yang sekolah, sehingga kami penjual yang sementara ini ada di jalan raya itu kami jual di sini. Tetapi beberapa waktu kami dinilai bahwa tempat itu tidak memenuhi persyaratan seperti tadi. Untuk itu, pada kesempatan ini saya sebagai penjual di sana juga dengan jualan ikan, sayur.
1: Sementara itu, Kepala Distrik Waropen Bawa Alfonsius Wenggi SIP mengatakan, pemerintah daerah sangat menyayangi masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan keselamatan para pedagang. Dikatakan dalam pertemuan bersama pedagang telah disepakati pedagang tidak lagi berjualan di sepanjang Jalan Poros Urfas Waren karena lokasi tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan masyarakat maupun pengguna jalan. Alfonsius Wenggi menambahkan, pemerintah Kabupaten Waropen melalui instansi terkait akan segera melakukan pembenahan pasar tradisional Uri, Distrik Waropen Bawa, sehingga para pedagang dapat menempati lokasi tersebut secara nyaman dan tertata.
3: Dan tadi dari semua saran usul telah disepakati dan menyimpulkan bahwa tidak lagi mereka akan berjualan di jalan raya karena itu sangat berisiko baik keselamatan para penjual, pedagang, bahkan aktivitas lalu lintas yang akan mengakibatkan gangguan lalu lintas, bahkan lingkungan yang tidak terawat karena sisa-sisa jualan. Jadi lingkungan kesehatan tadi sudah dipahami oleh para pedagang dan mereka sudah menerima dan usulan dari mereka untuk pemerintah mempersiapkan lokasi.
1: Kasatpol PP Waropen Samuel Lukas Paprindei menyampaikan, pasar tradisional Uri sebenarnya telah dilunasi dan diresmikan sejak tahun 2022 lalu melalui pemerintahan sebelumnya untuk digunakan para pedagang setiap hari.
2: Yang berikut, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa di zaman Bapak Yermias Bisai sebagai Bupati dan saya Kepala Distrik itu, kita sudah launching pasar. Pasar Uri itu sudah di-launching untuk dilaksanakan penjualan transaksi perdagangan di situ 1 kali 24 jam atau 1 kali 12 jam terserah Bapak Dora.
1: Samuel Paprindei juga mengatakan pemerintah berharap seluruh pedagang dapat mendukung kebijakan penataan kota demi menciptakan lingkungan pusat pemerintahan yang tertib, bersih, dan aman bagi seluruh masyarakat Waropen. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Lapas kelas 2B Serui menggelar ikrar bersih dan dari HP ilegal, narkoba, dan juga penipuan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
4: Hari ini kita
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Serui bergerak cepat menindaklanjuti instruksi strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan tersebut diawali dengan apel bersama, dilanjutkan pembacaan ikral dan penandatanganan komitmen bersama, pemeriksaan kamar warga binaan serta tes urin bagi warga binaan dan petugas lapas yang berlangsung pada Jumat 8 Mei 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Seri Suranta Sinuraya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen seluruh jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan bersih dari berbagai pelanggaran.
4: Kegiatan hari ini kita laksanakan sesuai dengan perintah dari Bapak Dirjen Pemasyarakatan supaya lapas seluruh Indonesia, lapas rutan seluruh Indonesia itu bebas bersih daripada handphone ilegal, narkoba, dan penipuan.
5: Ia menegaskan setiap pegawai memiliki tanggung jawab moral dan kedinasan untuk menjaga nama baik institusi jika terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, maupun praktik penipuan, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: Karena sudah diindikasikan bahwa gara-gara handphone, narkoba, dan penipuan itu meresahkan masyarakat luar dan ketidaknyamanan masyarakat di luar gara-gara handphone, karena banyak penipuan lodes istilahnya itu kan. Lagi pula narkoba, kita kan perangi narkoba. Jadi
5: ia berharap seluruh jajaran tetap meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan sehingga keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas 2B Serui dapat terus terjaga. Cindy Fediban melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui. Pimpinan DPRK Waropen. Pimpinan DPRK Waropen terima aspirasi penetapan Kepala Distrik Wonti. Informasi selengkapnya dilaporkan Tabinda Rompaidus.
1: Berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Selasa 5 Mei 2026, masyarakat Distrik Wonti mendatangi kantor DPRK untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pelayanan pemerintahan di wilayah tersebut. Kedatangan masyarakat Wonti diterima langsung pimpinan DPRK Waropen guna mendengarkan keluhan warga mengenai kondisi pemerintahan distrik yang dinilai tidak berjalan maksimal selama beberapa bulan terakhir. Ketua DPRK Waropen Yeneke Skadipan Esos kepada RRI melalui sambungan telepon seluler Kamis 7 Mei 2026 mengatakan pihak DPRK menerima langsung aspirasi masyarakat tersebut sebagai bagian dari tugas lembaga legislatif dalam menampung keluhan warga. Masyarakat meminta agar Kepala Distrik Wonti segera ditetapkan pemerintah daerah karena kepala distrik sebelumnya disebut sudah lama tidak berada di tempat tugas dan tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Dikatakan warga menilai ketidakhadiran kepala distrik berdampak terhadap pelayanan administrasi pemerintahan serta menghambat berbagai kebutuhan masyarakat di Distrik Wonti. Masyarakat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Waropen agar segera mendapat solusi demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Yeneke Dipan mengatakan DPRK Waropen akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan menyampaikan kepada pemerintah daerah agar segera mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain meminta penetapan kepala distrik definitif, masyarakat juga berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap aparatur distrik sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih baik. Pimpinan DPRK Waropen juga menghimbau masyarakat Distrik Wonti untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban, serta terus menyampaikan aspirasi secara baik melalui jalur yang telah disediakan pemerintah. Ia juga mengatakan dengan diterimanya aspirasi tersebut, masyarakat Distrik Wonti berharap pemerintah daerah segera mengambil keputusan terkait kepemimpinan distrik demi terciptanya pelayanan pemerintahan yang efektif dan maksimal bagi warga. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, jelang hari ulang tahun Kapiten Patimura, Ikemal Yapen menggelar jalan santai. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
6: Dilaksanakan oleh panitia hari-hari besar
5: jelang peringatan Hari Pahlawan Nasional Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi ke-209, Panitia Hari Besar Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan jalan santai berhadiah yang dipusatkan di alun-alun Kota Serui pada 9 Mei 2026. Ketua Ikemal Kabupaten Kepulauan Yapen Arol Weno menyatakan kegiatan jalan santai ini merupakan salah satu agenda dalam menyongsong HUT Kapitan Patimura 209 ini.
6: Kegiatan jalan santai berhadiah yang dilaksanakan di hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia Hari-Hari Besar Ikatan Keluarga Maluku Cabang Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026 yang dibuat dalam rangka memeriahkan menyongsong Hari Pahlawan Nasional HPN Kapitan Patimura yang ke-209. Ya. Rangkaian kegiatan ini,
5: menurut Arol, seluruh kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi mempererat tali silaturahmi antar warga Maluku yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen.
6: Telah berlangsung sejak akhir bulan April 2026, itu berupa kegiatan lomba dan pertandingan yang kami selenggarakan. Kemudian berlanjut pada hari ini, dia jalan santai. Semua yang kami lakukan ini adalah untuk menumbuh kembangkan rasa patriotisme dari anak-anak Maluku yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk senantiasa memiliki jiwa dan semangat.
5: Sebagai Ketua Ikemal, ia berharap seluruh warga Maluku tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban demi mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Ya, dan pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Sejumlah dokter spesialis datangi gedung DPRK Kepulauan Yapen menyampaikan aspirasi TPB. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
7: Di mana yang kami lihat hingga hari ini, TPB kami.
5: Sejumlah dokter spesialis mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen pada Jumat 8 Mei 2026 untuk menyampaikan aspirasi terkait tambahan penghasilan pegawai TPB yang hingga saat ini masih bernilai Rp0 dalam surat keputusan Bupati. Kedatangan para tenaga kesehatan tersebut bertujuan meminta perhatian pemerintah daerah terhadap hak dan kesejahteraan tenaga medis khususnya dokter spesialis yang bertugas di daerah. Perwakilan tenaga kesehatan dokter Anton Gevonataba saat diwawancarai usai pertemuan dengan DPRK menyampaikan bahwa hingga saat ini TPB dalam SK Bupati masih belum diakomodir.
7: Datang ke DPR ini dalam rangka menyampaikan aspirasi kita terkait TPB daerah, di mana yang kami lihat hingga hari ini TPB kami itu masih Rp0 di dalam SK Bupati. Sehingga teman-teman berinisiatif untuk menyampaikan hal ini. Memang kami sudah melakukan beberapa pertemuan sebelumnya dengan pimpinan daerah, dengan pimpinan rumah sakit.
5: Ia mengatakan karena belum adanya kejelasan terkait TPB, para dokter dan tenaga kesehatan berinisiatif mendatangi DPRK untuk meminta dukungan dan perhatian dari wakil rakyat.
7: Kemudian dengan dewan pengawas juga yang ada di rumah sakit, namun fakta yang kami lihat sampai hari ini itu TPB kami masih nol, dan ini sangat meresahkan teman-teman, sehingga teman-teman berinisiatif untuk melaporkan hal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5: Ia juga menegaskan bahwa keberadaan dokter spesialis memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Serui. Sebagai putra daerah, diharapkan pelayanan kesehatan di daerah dapat semakin baik dengan dukungan pemerintah terhadap tenaga medis. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Ya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita lintas 3 sore untuk edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas sore hari ini, Editor Wulan dan saya Hansman, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Iya, saudara pendengar setia program Satu RRI Serui, 59 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan sudahi saja rangkaian hiburan dari album Dangdut menemani ruang dengar Anda di sore hari ini bersama Imam S. Arifin, juga ada Maggie Z, Lee Waldi yang telah hadir dengan berbagai biduan, ya berbagai tembang pilihan dangdut di era 80-an dan 90-an. Semoga terhibur selalu via udara.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

Baik, saudara pendengar, pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, setelah kita dengarkan tembang-tembang dari album dangdut, maka ke ruang dengar saudara, beberapa informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi seputar akibat ricu Persipura versus Adiaksa, puluhan kendaraan dibakar, polisi lakukan penyelidikan. Ya pendengar, kericuhan besar pecah usai pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada Jumat 8 Mei 2026 malam, dan polisi mencatat

Sedikitnya 25 mobil dibakar massa, sementara 27 sepeda motor milik aparat kepolisian dilaporkan hilang di tengah situasi kos yang terjadi di sekitar stadion. Kabid Humas Polda Papua Cahyo Soekarnito mengatakan kerugian material akibat kerusuhan tersebut cukup besar. Selain puluhan mobil yang dibakar, 9 unit kendaraan roda 2 juga hangus terbakar. Ya, dan menurutnya tim gabungan dari Satreskrim Polres Jayapura bersama tim Inavis Polda Papua langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan identifikasi kerusakan. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan sedikitnya 4 titik utama kerusakan di area stadion. Salah satu kerusakan paling parah terjadi di area akuatik dan ruang kontrol video atau visio Stadion Lukas NMB. Polisi menduga kericuhan yang terjadi usai laga Persipura kontra Diaksa FC dimanfaatkan oleh provokator, dan kekalahan Persipura di kandang sendiri memicu tingginya emosi dan kekecewaan supporter hingga berunjuk aksi anarkis. Tidak hanya kendaraan, sejumlah kios di sekitar stadion juga dilaporkan ikut dibakar massa, dan aparat kini tengah mendalami keterlibatan pihak-pihak yang diduga menjadi aktor provokasi dalam kerusuhan tersebut. Ia menjelaskan kondisi stadion yang dipadati ribuan penonton membuat situasi sulit dikendalikan ketika emosi massa mulai memuncak, dan polisi menilai momentum keramaian dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperkeruh keadaan. Pertandingan antara Persipura versus Diaksa FC sendiri berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan tim tamu. Kekalahan tersebut sekaligus memupus harapan Persipura Jayapura untuk promosi ke kompetisi Super League atau Liga 1 musim depan. Kegagalan tim berjuluk Mutiara Hitam itu diduga menjadi pemicu utama kekecewaan supporter yang kemudian berubah menjadi kerusuhan besar di area stadion dan sekitarnya. Dan hingga kini aparat keamanan masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan memburu pelaku perusakan serta pembakaran yang terekam dalam sejumlah dokumentasi video dan kamera pengawas di area stadion.

Ya, pendengar, kita beralih pada informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua ajak ASN kerja bakti bersihkan Stadion Lukas NMB pasca kericuhan Persipura. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Papua untuk bersama-sama mengikuti aksi kerja bakti dan pembersihan di kawasan Stadion Lukas NMB pada hari ini. Kegiatan dijadwalkan mulai pukul 13.00 tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap Stadion Kebanggaan Masyarakat Papua, sekaligus supaya menjaga fasilitas publik agar tetap bersih, aman, dan nyaman. Pasca kericuhan laga playoff antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC beberapa waktu lalu, Gubernur Papua Matius Devakiri bersama Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen mengajak seluruh ASN untuk hadir dan menunjukkan semangat gotong royong serta rasa memiliki terhadap aset kebanggaan masyarakat Papua. Pemerintah Provinsi Papua juga berharap aksi ini dapat menjadi teladan positif bagi masyarakat luas bahwa menjaga fasilitas umum merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, momentum kerja bakti tersebut juga diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan dan solidaritas antara warga Papua pasca insiden yang terjadi. Aksi pembersihan ini diperkirakan melibatkan ratusan ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap fasilitas olahraga dan ruang publik di Tanah Papua.

Ya, itu informasi terkait dengan Pemprov Papua ajak ASN kerja bakti bersihkan Stadion Lukas NMB pasca kericuhan Persipura. Ya, selanjutnya dari Kepulauan Yapen, pencinta timnas Brasil, Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar rapat konsolidasi menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Juni besok. Rapat yang digelar pada Sabtu 9 Mei 2026 itu membahas sejumlah agenda penting mulai dari restruktur organisasi, persiapan konvoi hingga pendataan anggota melalui kartu tanda anggota atau KTA Fans Brasil Serui atau Arui. Dalam rapat tersebut disepakati susunan pengurus Fans Brasil Arui yakni Ketua Sony Wuria, Wakil Ketua Krisa Mori, Sekretaris Marlon Mondoni, Wakil Sekretaris Marlis Mansai, dan Bendahara Anugrah Erari. Sementara itu posisi Kepala Mabes diperdayakan kepada Thomas H.Y. Mawene dan Ina Windesi untuk menetapkan Mabes Fans Brasil Arui yang berlokasi di Jalan Muhammad Yamin Tarau. Selain pembenahan struktur organisasi, rapat juga menetapkan agenda konvoi menjelang Piala Dunia 2026. Pengurus menyampaikan bahwa pra-konvoi akan dilaksanakan pada 23 Mei 2026 mendatang. Sedangkan konvoi akbar akan direncanakan berlangsung sehari sebelum pembukaan resmi Piala Dunia 2026. Ya, dalam bidang keuangan, seluruh anggota Fans Brasil Arui diwajibkan membeli atribut resmi seperti baju, topi, sial, dan perlengkapan lainnya melalui Mabes. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung kebutuhan operasional komunitas saat konvoi maupun nonton bareng. Ya, tak hanya itu, pengurus juga akan melakukan pendataan anggota melalui penertiban kartu tanda anggota Fans Brasil Arui. Dan selain sebagai identitas anggota, KTA juga dapat menjadi sarana mempererat solidaritas dan kebersamaan sosial antar sesama pendukung Brasil. Pengurus menyebut berbagai informasi lanjutan terkait kegiatan dan persiapan Piala Dunia 2026 akan disampaikan melalui grup komunikasi Fans Brasil Arui di WhatsApp dan juga sosial media lainnya. Yaitu informasi dari Arui terkait dengan Fans Brasil Arui mantangkan persiapan sambut Piala Dunia Juni 2026. Ya, pendengar, itulah tiga informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Semoga bermanfaat dan juga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar Anda di sore hari ini. Ya, 19 menit sudah kita lalui dari pukul 17 dan menemani ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan beberapa tembang hiburan menemani ruang dengar Anda. Setelah itu kembali akan hadir beberapa informasi kami sampaikan juga ke ruang dengar saudara.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
5: Loh? Emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
4: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
5: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
4: Sebelumnya maaf ya, Pak, bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
5: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
4: Jadi gini, Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat beresiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
5: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.

Ya, pendengar, 42 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program Mas 1 RRI Serui. Pendengar, kita beralih pada informasi selanjutnya. Dua informasi terakhir untuk Anda di sore hari ini dalam ruang musik dan informasi. Pemerintah Kampung Waindu bersama Pemerintah Distrik Raimbawi menyerahkan bantuan meja dan kursi untuk mendukung pelaksanaan ujian nasional gabungan tingkat SD sekolah dasar di Negeri Paparu, di SD Negeri Paparu Distrik Raimbawi. Bantuan tersebut merupakan hasil swadaya masyarakat yang diserahkan atas nama pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran proses pendidikan di wilayah tersebut. Ya, pendengar, Kepala Distrik Raimbawi Dodi Lefta menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRK, serta anggota DPRK dan Pilompat yang telah memberikan dukungan dalam pengerjaan meja dan kursi sekolah. Ia mengatakan bantuan meja dan kursi terlihat lebih tersebut sangat membantu sekolah dalam mempersiapkan pelaksanaan ujian nasional gabungan tingkat SD yang akan berlangsung pada 11 Mei 2026 besok. Menurutnya, kebutuhan fasilitas belajar yang memadai menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana ujian yang nyaman dan tertib bagi para siswa. Selain itu, Dodi berharap ke depan apabila ada pengadaan meja dan kursi untuk sekolah-sekolah di Distrik Raimbawi, para kontraktor dapat memberdayakan kelompok pemuda lokal yang telah mendapat pelatihan pembuatan meja dan kursi sekolah. Ya, karena menurutnya langkah tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan keterampilan pemuda setempat. Pemerintah Distrik Raimbawi berharap pelaksanaan ujian nasional gabungan tingkat SD di negeri, SD Negeri Paparu dapat berjalan aman, tertib dan lancar, serta menjadi motivasi bagi peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Raimbawi. Yaitu informasi terkait dengan contoh yang baik, Pemerintah Kampung Waindu dan Distrik Raimbawi bantu fasilitas ujian SD Negeri Paparu. Informasi selanjutnya, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Serui bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Direktorat Jenderal Permasyarakatan dalam upaya memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba dan praktik penipuan di lingkungan masyarakat melalui apel bersama, razia kamar warga binaan serta tes urin pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan diawali dengan apel bersama yang dilanjutkan pembacaan ikrar dan penandatanganan komitmen bersama oleh jajaran petugas. Setelah itu petugas melakukan pemeriksaan kamar warga binaan serta tes urin bagi warga binaan maupun petugas lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Serui, Suranta Sinuraya, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen seluruh jajaran permasyarakatan dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib dan bersih dari berbagai pelanggaran. Iya, dan menurutnya kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memperkuat pengawasan dan pengamanan di seluruh lapas maupun rumah tahanan negara atau rutan. Ia juga menegaskan bahwa peredaran handphone ilegal, narkoba dan praktik penipuan merupakan ancaman serius yang dapat merusak citra institusi permasyarakatan sehingga tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran. Suranto menambahkan setiap pegawai memiliki tanggung jawab moral dan kedinasan untuk menjaga nama baik institusi. Jika terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal maupun praktik penipuan, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pihaknya juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pemberantasan narkoba dan berbagai pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan. Ya, pendengar, itulah dua informasi terakhir untuk Anda. Kepala Lapas Serui tegaskan tidak ada toleransi untuk HP legal dan narkoba, serta contoh yang baik, Pemerintah Kampung Waindu dan Distrik Raimbawi bantu fasilitas ujian SD Negeri Paparu. Semoga dapat menjadi agenda informasi pada ruang dengar saudara dan bermanfaat pada ruang dengar Anda, pendengar setia Pro 1 RRI Serui di sore hari ini.

perempuan berusia 30 tahun itu. Insiden Caledonian Sky terjadi pada 4 Maret 2017 saat kapal mewah itu membawa 102 wisatawan dan kandas di perairan dangkal Pulau Kri yang menyebabkan kerusakan yang diperkirakan merugikan Indonesia hingga miliaran rupiah. Kapal pesiar yang membawa wisatawan berlayar ke perairan Raja Ampat yang dilindungi kandas saat air surut menghancurkan spesies karang langka dan memorak-porandakan kehidupan laut. Usai insiden yang diklaim merusak terumbu karang seluas 1.600 meter persegi, seluas 3 kali lapangan bola, warga setempat berjibaku menjaga karang yang masih ada, menurut Alexina. Pejabat Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Januar Arifin, mengatakan insiden Caledonian Sky menyebabkan kerusakan terumbu karang yang sangat masif. Setelah mendapat data nilai kerusakan, baik dalam hal luasan wilayah terdampak dan dampak sosial, dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan pihak kapal, kata Januar. Ia merujuk dokumen persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang didapat BBC, pemilik kapal dan perusahaan asuransi sepakat mendanai proyek restorasi terumbu karang selama 2 tahun yang bernilai jutaan dolar. Perjanjian tersebut yang dicapai setelah negosiasi yang panjang mencakup bantuan teknis dan pemulihan kerusakan yang dipimpin oleh Ilmuwan Kelautan Indonesia dan Mitra Konservasi Lokal. Proyek restorasi yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir 2026 ini akan difokuskan pada rehabilitasi terumbu karang berdasarkan kontrak sekitar 3.797 meter persegi yang merupakan area terdampak kerusakan secara langsung dan total area seluas 19.232 meter persegi yang mengalami kerusakan tidak langsung di kawasan sekitar Pulau Kri. Ya, restorasi terumbu karang ini dilakukan menggunakan metode transplantasi karang yang canggih, meliputi sistem bidang terumbu struktur heksagonal baja yang digunakan untuk menambatkan fragmen karang ke dasar laut. Selain itu juga digunakan metode mikrofragmentasi, yakni teknik yang mempercepat pertumbuhan terumbu karang dengan membagi koloni karang menjadi potongan-potongan kecil.

Ya, pendengar, itulah informasi terkait dengan kisah perempuan adat Yen Buba merestorasi terumbu karang Raja Ampat yang rusak akibat insiden Caledonian Sky 7 tahun lalu.

Ya, saudara pendengar, 58 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami Pro 1 RRI Serui. Tepat di pukul 19 kita akan hadirkan dan ikuti bersama informasi Papua Selintas Sepekan yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura untuk kita ikuti bersama di malam hari ini.

Baik, saudara pendengar setiap program Satu RRI Serui dimanapun Anda berada, pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, dan kami akan bergabung bersama Pro Satu RRI Jayapura mengikuti informasi Papua Selintas Sepekan yang disiarkan secara Korwil Nusantara Satu Papua. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia Jayapura. Kini kami hadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan, berisi rangkuman informasi selama sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini akan disampaikan bersama rekan kami Ani Carolina.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Carlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 10 Mei 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi dan peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir. Pemerintah Provinsi Papua melepas 840 jemaah haji tahun ini yang terbagi dalam 3 kelompok terbang. Para jemaah diminta untuk senantiasa menjaga kesehatan serta menjaga nama baik Papua selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
2: Pemerintah Provinsi Papua melepas 840 jemaah haji 2026 di Jayapura. Jemaah terbagi dalam 3 kelompok terbang yakni kloter UPG 27, 29, dan 31. Pelepasan dilakukan Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen pada Sabtu lalu. Wagub mengingatkan jemaah menjaga kesiapan fisik dan mental selama menjalankan ibadah. Menurutnya, jemaah haji Papua membawa nama daerah di tingkat internasional. Karena itu, sikap dan perilaku selama di Tanah Suci menjadi cerminan Papua.
3: Dan kita berharap juga rombongan haji yang kita kirim ini dalam kondisi sehat pada saat pemberangkatan. Urusan administrasi semua sudah selesai, baik di Papua maupun di embarkasi sampai kepada lokasi tujuan berjemaah nanti di sana. Semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak kementerian, pendamping juga bersama-sama dengan pemerintah daerah kita dukung untuk keberlanjutan mengawal para jemaah haji kita. Harapan kami dari pemerintah daerah ini terus dikawal untuk persiapan di tahun-tahun berikut untuk calon-calon jemaah haji kita yang berasal dari Papua. Kemudian juga fasilitas lain, Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa akan memberi dukungan. Misalnya karena ini kita masih melalui embarkasi Papua dari Jayapura, mungkin fasilitas lain yang dapat didukung oleh pemerintah daerah di waktu mendatang akan disiapkan kemudian.
2: Sementara itu, Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Papua Musa Narwawan mengatakan, jamaah haji asal Papua mulai diberangkatkan secara bertahap pada 7 hingga 8 Mei 2026. Ia menambahkan jamaah haji Papua terbagi dalam 3 kelompok terbang, 2 kloter penuh berasal dari Papua, sementara 1 kloter lainnya bergabung dengan jamaah dari Sulawesi Selatan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kota Jayapura berlangsung dengan hikmat. Pemerintah kota menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.
4: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Jayapura dipimpin Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru dan diikuti ASN, guru, serta pelajar. Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota menegaskan pendidikan adalah kunci membentuk generasi unggul.
5: Maka pemerintah melakukan koordinasi komunikasi dengan semua pihak. Karena pendidikan ini tidak boleh hanya pemerintah saja, tetapi lintas sektoral. Dan bukan hanya pemerintah, tetapi juga adalah para guru-guru kita, pendidik, juga kepada orang tua tentu, dengan siswa sendiri, dan juga para swasta harus terlibat di dalam mewujudkan pendidikan ini. Nah, di samping itu juga disampaikan bahwa pendidikan ini harus merata, sama untuk semua, tanpa diskriminasi. Nah, itulah pemerintah kota, sesuai dengan visi-misi wali kota, telah menetapkan salah satu program wali kota adalah menguatkan pelayanan dasar pendidikan yang bertumpu pada pendidikan yang berkualitas dan unggul serta berkarakter.
4: Pemerintah juga menekankan pentingnya keadilan dalam pendidikan tanpa diskriminasi bagi seluruh anak. Berbagai program terus dijalankan mulai dari bantuan pendidikan, BOS daerah, hingga beasiswa bagi anak-anak Port Dumbai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses pendidikan merata di Kota Jayapura. Rina Umasugi melaporkan.
1: Satgas Operasi Damai Kartens menetapkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan pendulang emas di Yahukimo yang terjadi pada April 2026 lalu.
6: Satgas Operasi Damai Kartens terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Dari hasil penyidikan, satu orang berinisial MS alias BS berusia 23 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, MS sebelumnya ditangkap bersama rekannya berinisial YH berusia 25 tahun pada Jumat 1 Mei 2025 yang lalu. Dari hasil pemeriksaan, MS diketahui memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB Kodab 16 Yahukimo, khususnya Batalion Yamue, dan telah bergabung sejak tahun 2024 yang lalu. Lebih lanjut dikatakan, dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan bukti yang menguatkan keterlibatan MS dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas berinisial SH yang terjadi pada 7 April 2025 yang lalu. Temuan tersebut diperkuat dan keterangan saksi serta pelaku lainnya yang telah terlebih dahulu diringkus oleh aparat keamanan.
7: Satgas Damai Karten telah mengamankan dua orang atas nama YH dan MS. Kita telah melakukan pendalaman kepada kedua orang ini secara intensif. Atas nama YH ini, dia tidak terlibat secara aktif dalam kelompok kriminal bersenjata. Hanya dia terbukti memberikan dukungan bantuan logistik kepada kelompok kriminal bersenjata. Namun, atas nama MS, dia terbukti secara aktif menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Batalion Yaumue sejak akhir tahun 2024. Dan MS ini terbukti turut serta dalam kasus pembunuhan di tanggal 7 April 2025 yang lalu. Penyidik masih melakukan pendalaman. Jadi kalau yang inisial MS, ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terhadap korban SH ini.
6: Atas perbuatannya itu, tersangka MS alias BS dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 459 KUHP junto pasal 20 huruf C KUHP, subsider pasal 458 KUHP junto pasal 20 huruf C KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ditegaskan Kombespol Yusuf Sutejo, saat ini penyidik juga tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa penerbitan daftar pencarian orang terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut maupun memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB di Kabupaten Yahukimo. Selain itu, pengembangan kasus juga akan terus dilakukan guna mengungkap jaringan KKB secara menyeluruh agar proses hukum terhadap anggota maupun simpatisan kelompok kriminal bersenjata bisa berjalan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan serta penegakan hukum di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day 2026 di Papua mengangkat dua isu utama, yakni keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi media di era digital.
8: Peringatan World Press Freedom Day atau WPFD 2026 di Papua mengangkat isu keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi antara perusahaan pers dan platform digital. Kedua hal ini muncul dalam pembukaan kegiatan di Aula Lukmen Kantor Gubernur Papua Senin pagi. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan kerja jurnalistik di Papua masih dihadapkan pada tantangan geografis dan faktor keamanan. Pemerintah daerah, kata dia, membuka ruang agar kerja pers tetap terlindungi.
9: Sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera dan harmoni, maka peran pers menjadi sangat relevan. Pers yang cerdas akan meningkatkan literasi masyarakat, pers yang bertanggung jawab akan memperkuat kepercayaan publik, dan pers yang berimbang akan menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Papua. Hadirin yang saya banggakan, melihat Papua sebagai tuan rumah peringatan World Press Freedom Day Indonesia tahun 2026 merupakan suatu kehormatan sekaligus penegasan bahwa kebebasan pers harus hadir di seluruh pelosok negeri termasuk di tanah Papua.
8: Ia pun menilai pelaksanaan WPFD di Papua membawa pesan bahwa kebebasan pers harus hadir hingga wilayah terluar. Di tengah arus informasi yang cepat, peran pers tetap dibutuhkan untuk menjaga kualitas informasi publik. Sementara itu, Ketua Komite Publisher Rait Suprapto mengangkat persoalan ketimpangan dalam ekosistem media. Menurutnya, perusahaan pers menanggung biaya produksi berita, namun keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke platform digital. Karena itu, keadilan perlu diwujudkan dalam hubungan antara perusahaan pers dan platform digital. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Angka pengangguran di Kabupaten Jayapura dilaporkan meningkat. Lulusan sekolah menengah atas atau SMA mendominasi angka tertinggi dalam data tersebut.
10: Tingkat pengangguran di Kabupaten Jayapura tercatat masih terjadi setiap tahun dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Edward Siotang, menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini justru berasal dari lulusan jenjang pendidikan SMA. Ia menilai lulusan SMA memiliki tingkat kesiapan kerja yang lebih rendah dibandingkan lulusan SMK yang sudah dibekali keterampilan teknis sejak di bangku sekolah. Menurut Edward, kondisi berbeda terlihat pada lulusan SMK yang mengalami penurunan angka pengangguran cukup signifikan dalam kurun waktu 2024 hingga 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan bursa kerja khusus yang dimiliki SMK serta jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
11: Iya, khusus SMA-SMK sebenarnya yang paling menantang di Kabupaten Jayapura itu adalah SMA. Kalau SMK, data 2024-25 jauh menurun pengangguran. Jauh menurun, karena di SMK ada namanya bursa kerja khusus. Jadi SMK biasanya punya link kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang memiliki yang membutuhkan kompetensi yang diajarkan di SMK. Jadi memang, dan juga ada praktek kerja, jadi lewat bursa kerja khusus itu banyak direkrut. Dan itu memang datanya turun sampai 75% pengangguran. Di SMA tidak, SMA malah naik cukup tinggi. Berapa? Kita itu SMA itu 32,5% menyumbang pengangguran di Kabupaten Jayapura. Kita ada di 8,6% awal 2026. Jumlah itu sekitar 3.000-an. Nah, oleh karena itu kami memang memprioritaskan pelatihan kepada jenjang yang SMA dan SMK, terutama yang SMA, untuk memperlengkapi mereka dengan kompetensi yang memang sedang dibutuhkan di Kabupaten Jayapura. Contoh, saat ini kita sudah melatih yang operator alat berat dengan safety officer, ditambah dengan juga pelatihan untuk housekeeping di hotel.
10: Ditambahkan Edward, selain lulusan SMA, kelompok lulusan universitas juga mencatat angka pengangguran yang cukup tinggi dan berada di posisi kedua. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 10,5% dan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan lapangan kerja. Edward juga berharap sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi memprioritaskan program pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK. Pelatihan yang diberikan mencakup bidang operator alat berat, keselamatan kerja, sebagai safety officer, serta berbagai keterampilan lain yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri di Kabupaten Jayapura. Ade Irfan melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi area-area yang berisiko korupsi. Hal ini dilakukan melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026.
8: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi sejumlah area yang berpotensi menimbulkan risiko korupsi melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026. Evaluasi dilakukan dalam kegiatan asistensi yang melibatkan perangkat daerah dan pendampingan BPKP Papua pada Selasa kemarin. Gubernur Papua melalui Asisten 1 Seda Papua Yohanes Walilo mengatakan masih terdapat area yang perlu dibenahi dalam pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Evaluasi difokuskan pada area of improvement yang dinilai memiliki potensi risiko.
12: Saya mewakili Gubernur membuka acara ini dengan harapan teman-teman dengan SKPD dapat mengikuti karena kegiatan ini penting dalam rangka pengawasan internal, lalu kita kolaborasi dengan asistensi dari Inspektorat BPKP Provinsi. Ke depan kita bisa dapat mengendalikan jalannya pemerintahan di Republik Papua dan lebih khusus di masing-masing daerah. Harapan kami kegiatan ini Bapak Ibu SPPDT ini dapat mengikuti sampai di selesai sehingga kami dapat materi yang bagus untuk kita praktekan di tempat kerja kita masing-masing.
2: Sementara itu, Kepala Inspektorat Papua Dani Korwa menjelaskan IEPK digunakan untuk mengukur efektivitas sistem pencegahan korupsi di daerah. Penilaian ini menjadi bagian dari evaluasi pengawasan internal pemerintah.
13: Nah, selaku inspektur, saya berharap dengan kegiatan hari ini, teman-teman di OPD bisa menerima materi dengan baik dan akan melakukan penilaian IEPK secara mandiri. Karena ini satu kegiatan baru oleh BPK yang diharapkan semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia, khusus di Papua, untuk bagaimana bisa melakukan tugas dengan melaksanakan regulasi dengan baik, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
2: Ia menambahkan hasil penilaian IEPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Hal ini penting untuk memastikan pengendalian korupsi berjalan nyata. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua menargetkan peningkatan nilai IEPK seiring dengan perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan di daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: SMA Negeri 4 Jayapura berhasil meluluskan 524 siswa di tahun ini. Di antara mereka, sebanyak 72 siswa dinyatakan lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Bahkan salah satu di antaranya berhasil diterima di perguruan tinggi luar negeri.
14: Sebanyak 524 siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Jayapura tahun ajaran 2025-2026 resmi dikembalikan kepada orang tua wali setelah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Pelepasan atau penyerahan peserta didik SMA Negeri 4 Jayapura tersebut mengusung tema Melangkah Pasti Menuju Masa Depan Gemilang yang berlangsung di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Rabu kemarin. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusumawati mengatakan lulusan peserta didik ini telah melahirkan 72 siswa lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi ke perguruan tinggi terkemuka, termasuk seorang siswa diterima masuk perguruan tinggi Universitas Hong Kong.
15: Di mana 72 siswa berhasil lolos SNBP, yaitu di seluruh Indonesia universitas terkemuka. Lalu ada 66 siswa yang lolos di SLSB Uncen dan satu orang siswa berhasil tembus ke Universitas Hong Kong. Harapannya setelah mereka meninggalkan SMA Negeri 4 Jayapura, ada hal-hal baik yang mereka bawa. Dan tentu saja lewat prestasi-prestasi yang telah ditorehkan ini akan membantu mereka di dunia mereka kemudian. Di dunia kampus dan dunia kerja. Dan harapannya setelah kembali pemerintah kota dapat menerima atau menyerap tenaga kerja yang berasal dari SMA Negeri 4 Jayapura. Kalau untuk prestasi, rata-rata anak-anak SMA Negeri 4 Jayapura bukan lagi hal baru. Sekolah kita sebut di sini sekolah unggulan. Nah, harapannya hal baik ini akan terus dipertahankan dan akan diteruskan oleh adik-adik mereka.
14: Sementara Ketua Panitia sekaligus Ketua Komite Jeffrey Hendrik Robaha mengatakan penyerahan peserta didik merupakan momen penting berakhirnya proses pendidikan sekaligus awal perjalanan baru bagi para lulusan SMA Negeri 4 Jayapura ke jenjang yang lebih tinggi.
16: Dari 150 itu tuh berlaku untuk semua. Tetapi ada siswa yang kalau memang orang tuanya tidak mampu, bisa datang ke mereka ke sekolah, sampaikan ke kepala sekolah, mereka bisa gratis dan bahkan bisa setengah daripada itu. Apabila ada orang tua yang mereka punya anak-anak lebih daripada 1, ada 2, 3, bisa setengah daripada itu kita kasih. Bahkan sampai saat ini pun juga ada siswa yang kami gratiskan karena kemampuan ekonomi yang ada. Karena ya komite ini tetap harus ada, karena contoh untuk keamanan si sekolah, untuk apa listrik itu pakai digunakan dari dana komite. Guru-guru honor yang ada itu kita bayarnya mereka punya honor dari dana komite yang ada.
14: Ditambahkan, staf ahli wali kota Jayapura, Stanley Maroje, mengharapkan para lulusan terus belajar mengembangkan kemampuan serta tidak melupakan asal-usul dan daerahnya. Menurutnya, sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.
17: Dan ilmu yang kalian miliki saat ini harus terus diperbaharui. Lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kembangkan keahlian yang kalian miliki agar kalian dapat bersaing dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Jujur tinggi nilai-nilai moral dan etika. Terdapat tanpa karakter tidak akan membawa manfaat bagi orang lain dan lingkungan. Tetaplah menjadi orang yang jujur, sopan, saling menghargai dan peduli terhadap sesama. Jadilah warga negara yang taat hukum dan berkontribusi positif bagi masyarakat Jayapura dan Indonesia.
14: Diketahui dalam penyerahan peserta didik tersebut diumumkan juga 10 siswa lulusan terbaik, salah satunya Ibrena Uli Napitupulu dengan mencapai nilai terbaik rata-rata 96,82. Nalik Saulia melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh perangkat daerah, menyusul capaian triwulan pertama tahun 2026 yang dinilai masih belum maksimal.
18: Wali Kota Jayapura Abi Sairolo meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota saat membuka kegiatan monitoring meja Triwulan 1 Pemerintah Kota Jayapura.
19: Yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari OPD itu. Sehingga saya harap bulan pertama untuk nanti mulai dengan triwulan kedua, semua harus aktif untuk bekerja. Semua kegiatan harus segera diselesaikan. Kalau bermasalah dengan apa itu segera dilaporkan. Jadi kita, Pak Wakil, nanti kita monitoring itu per semester, tapi kita bisa rapim kalau ada yang dinilai bahwa kinerjanya belum itu, kita akan rapat pimpinan untuk mengecek semua kegiatan. Kalau memang tidak bisa, ya berarti kita harus ganti orang.
18: Data pemerintah Kota Jayapura menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 31,5%, sementara realisasi keuangan sebesar 15,76%. Wali Kota juga menegaskan akan mengevaluasi OPD dengan capaian yang rendah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Kepasawi berharap realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat pada triwulan kedua.
20: Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring meja triwulan 1 memastikan kebijakan prioritas pembangunan dan program yang dijalankan sesuai perencanaan RKPD, TPD yang telah ditetapkan. 2. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara dini terhadap realisasi fisik dan keuangan. 3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat di Kota Jayapura.
18: Pemerintah Kota Jayapura menilai percepatan program dan penyerapan anggaran penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Linda Umasugi melaporkan.
1: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku kejahatan ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur.
6: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Kasat Reskrim Polres Bovendigul AKP Isak Runtulalo mengatakan pelaku ruda paksa berinisial NDT berusia 29 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mencari korban melalui media sosial dengan menggunakan akun palsu. Dan setelah mendapatkan target, pelaku selanjutnya mengajak korban berkenalan hingga membujuk mereka untuk ketemu di lokasi yang telah ditentukan. Saat pertemuan berlangsung, pelaku berupaya merayu hingga melakukan kekerasan fisik sebelum akhirnya menyetubuhi korban. Lanjut Kasat Reskrim, dalam melakukan aksinya itu, tersangka juga merekam aksi kejahatannya dan menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban agar tidak melapor.
21: Apa yang dilakukan oleh pelaku adalah melakukan komunikasi dengan awalnya calon korban, kemudian menjadi korban ini lewat akun media sosial, melalui messenger lah. Jadi dia cari korban dulu satu, kemudian dari korban satu itu dia membuat video, bersetubuh dengan anak ini, kemudian membuat video. Kemudian video inilah yang dijadikan sebagai alat untuk mengancam. Sehingga korban ini menjadi takut dan tidak membuat laporan, itulah tujuannya. Kemudian dari korban diwajibkan untuk mencari lagi calon korban yang berikutnya. Dia sudah melakukan perbuatan pidana, kemudian dia ingin lagi melakukan hal yang sama. Sehingga yang sudah melaporkan ini adalah sebanyak 5 orang.
6: Dijelaskan AKP Isa Kruntulalo, selain mencari korban secara acak di media sosial, pelaku juga memanfaatkan para korban dengan ancaman video asusilanya untuk mencari korban lainnya. Sehingga pelaku berhasil melakukan aksi bejatnya itu terhadap 29 orang korban yang statusnya masih di bawah umur. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saat ini tersangka sudah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut dan penyidik juga sudah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan pendampingan serta pemulihan psikologis bagi para korban. Arul Firman Syah melaporkan.
1: Kawasan Istora Papua Bangkit akan segera diaktifkan sebagai kawasan sport turis atau wisata olahraga.
2: Pemerintah Provinsi Papua mulai menyiapkan kawasan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura sebagai pusat sport tourism. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali venue peninggalan PON 20 Papua sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sekitar arena olahraga. PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Lawrence Wantik mengatakan kawasan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga, tetapi juga event rutin yang melibatkan pelaku UMKM dan komunitas olahraga. Aktivitas dijadwalkan berlangsung setiap akhir pekan.
0: Jadi di Kampung Harapan semua arena akan dibuat semacam tempat untuk pariwisata olahraga. Nanti kerjasama dengan SKPD Dinas Olahraga, Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan juga semua cabur-cabur olahraga kami akan kerahkan ke sana, kemudian UKM juga akan berada di sana, sehingga ada event-event setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan lakukan event setiap minggu.
2: Ia menjelaskan pengembangan kawasan dilakukan setelah unit pelaksana teknis daerah UPTD mulai berkantor di area Istora Papua Bangkit sejak Maret 2026. Penempatan personil dilakukan untuk mendukung pengelolaan venue secara langsung. Lawrence menambahkan pengembangan sport tourism juga diarahkan untuk mendukung kemandirian pengelolaan venue olahraga di Papua. Kedepan UPTD yang menangani fasilitas tersebut akan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah Provinsi Papua berharap optimalisasi venue PON dapat menjaga keberlanjutan fasilitas olahraga sekaligus membuka ruang aktivitas ekonomi baru di kawasan tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian kabel optik di bawah laut yang diberi nama Puk-Puk Kabel di Jayapura. Kehadiran Puk-Puk Kabel ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas digital di kawasan timur Indonesia.
6: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian sistem kabel laut internasional PGP-1 atau Puk-Puk Kabel di Jayapura. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan konektivitas digital di kawasan timur Indonesia sekaligus membuka jalur baru konektivitas regional Asia Pasifik. Proyek yang diinisiasi sejak 2016 ini resmi diaktifkan yang berlangsung di kantor Telkom Witel Papua dan menghadirkan pihak Telkom Group dan mitra dari Papua Nugini. Direktur Utama Telkom Group Dian Siswarini mengatakan, kehadiran Puk-Puk Kabel di Kota Jayapura merupakan upaya perkuat fondasi konektivitas digital Indonesia sekaligus membuka koridor baru di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, Jayapura tidak hanya menjadi titik geografis di ujung timur Indonesia, tetapi sudah berkembang menjadi gerbang akses internasional baru yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini dan jaringan global.
3: Konektivitas di Indonesia Timur kami pandang sebagai langkah strategis karena Indonesia Timur ini sebetulnya daerah yang memberikan peluang baru, memperluas perataan pembangunan, dan menghadirkan pertumbuhan yang inklusif. Puk-Puk Kabel merupakan wujud nyata komitmen Telkom Group khususnya dalam memperkuat konektivitas digital nasional, pemerataan akses teknologi, serta mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia. Inisiatif Puk-Puk Kabel ini hadir untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat konektivitas regional dengan menghadirkan alternate diversity route yang menghubungkan Jayapura ke Papua Nugini, lalu terintegrasi menuju Manado hingga Amerika Serikat melalui jaringan Southeast Asia dan US.
6: Ditegaskan, Telkom Group akan terus memperluas infrastruktur digital yang ada di darat, laut, dan udara melalui jaringan fiber optik, kabel bawah laut, jaringan seluler, hingga satelit guna memastikan akses digital merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Sekda Papua Christian Sohilait mengatakan kehadiran Puk-Puk Kabel di Kota Jayapura menjadi simbol kehadiran negara di Papua.
4: Terkoneksinya Poco Cable di Jayapura menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan dan juga keterisolasian akses digital di tanah Papua. Kehadiran struktur digital akan membuka akses pendidikan, percepatan layanan informasi, memperkuat UMKM global, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Papua.
5: Momentum ini merupakan sebuah langkah penting yang strategis bagi tanah Papua. Karena ketika konektivitas itu terhubung, maka wujud dari Indonesia itu ada. Kita menyadari bahwa salah satu tanda terbesar pembangunan Papua adalah kesenjangan akses dan konektivitas antar wilayah. Proyek ini menjadi jawaban dalam memperkecil kesenjangan tersebut agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh tanah Papua.
4: Sementara itu, perwakilan Konsulat Jenderal Papua Nugini, Mr. Leon Galemo, menyampaikan bahwa proyek Pupu Cable menjadi simbol kuat kerjasama kedua negara dalam memperkuat konektivitas telekomunikasi lintas batas. Menurutnya, Pupu Cable bawah laut ini merupakan contoh nyata kerjasama saling menguntungkan di antara kedua negara. Untuk itu, Leon Galemo mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh CEO Data Co. Limited Papua Nugini, Paul Kombi, yang menyebut aktivasi Pupu Cable menandai tonggak sejarah penting bagi Papua Nugini dan Indonesia dalam memperkuat konektivitas regional dan internasional. Adapun Pupu Cable menghubungkan Provinsi Madang di Papua Nugini ke Jayapura melalui Vanimo sebagai bagian dari jaringan transmisi nasional Papua Nugini. Proyek ini memiliki tiga nilai utama, yaitu ketahanan jaringan, keterjangkauan biaya bandwidth internasional, dan integrasi Papua Nugini ke ekosistem digital Asia Tenggara dan Asia secara lebih luas. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Dan saudara pendengar, demikianlah Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Papua Selintas Sepekan edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Papua Selintas Sepekan yang disiarkan langsung dari Korwil Nusantara 1 Papua, tepatnya dari RRI Jayapura, untuk Anda di edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Ya, 34 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani, menemani kebersamaan kita di malam hari ini hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

0: Oh ya?
1: Boleh suka gak lagunya?
0: Bentar ya, aku lagi telepon. Gimana tadi? Kayaknya boleh sih.
2: Bentar ya. Hey, thank you ya. Bye-bye. Jadi gimana?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Haji Anwar, Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen bersama jajaran pengurus mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 kepada saudara-saudari umat Hindu yang merayakan. Semoga perayaan Nyepi membawa kedamaian, ketenangan hati, serta momentum terbaik untuk refleksi diri demi kehidupan yang harmonis. Semoga semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Yapen senantiasa terjaga sehingga persaudaraan di tengah masyarakat tetap kuat dan penuh kedamaian. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Om Swastiastu. Atas nama Parisada Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Kepulauan Yapen, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026. Semoga melalui catur berata penyepian, kita mampu melakukan introspeksi diri, menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta memperkuat keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Semoga kedamaian, keseimbangan, dan kebijaksanaan senantiasa menyertai kehidupan kita bersama. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Umat Hindu yang berbahagia, dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026, saya Adelina Wopi STH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Kepulauan Yapen. Semoga melalui momentum perayaan Hari Raya Nyepi ini, umat Hindu dapat semakin memperkuat nilai introspeksi diri, pengendalian diri, serta menjaga keharmonisan kehidupan dengan sesama, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026. Kiranya kedamaian dan keharmonisan senantiasa menyertai kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Irin. Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Aisa sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi, yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita. Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Ada hal-hal baru yang akan Tuhan nyatakan bagi kami dan membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Sefanya, pasal 1 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di hari pertama bekerja pada saat ini, hari Senin ini, dalam pekan ini, apakah kita bersemangat atau sedang kehilangan motivasi? Mungkin masalah pekerjaan yang menumpuk di pekan yang lalu masih memenuhi pikiran kita pada saat ini. Tapi mari kita belajar untuk memulai segala sesuatunya dengan semangat baru. Kalau kita membaca ayat ini, saudara, kita mungkin akan berpikir untuk apa lagi? Kita bekerja, kita studi, dan melakukan segala tugas tanggung jawab kita. Karena Tuhan akan menyapu semuanya. Dalam Sefanya 1 ayat 2 ini dikatakan, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Tapi ayat ini bukan berarti bahwa kita harus berhenti dari pekerjaan dan tanggung jawab kita. Bukan berarti kita harus berhenti studi dan tidak punya tujuan hidup. Ayat ini sebenarnya sebuah teguran dan pernyataan tentang hari Tuhan, di mana penghukuman akan berlaku bagi semua orang. Bukan hanya kepada satu bangsa saja, tapi kepada seluruh bangsa yang ada di dunia. Tuhan akan menghapuskan semua kejahatan dan dosa. Tidak ada satupun dosa atau kejahatan yang luput dari pengadilan dan penghakiman dari Tuhan. Memang pada akhirnya segala sesuatu di bumi ini akan berakhir. Akan sampai pada apa yang disebut dengan hari Tuhan. Kalau kita perhatikan Lukas 21 ayat 33, di situ dinyatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi langit dan bumi yang kita hidupi saat ini akan berlalu. Tapi kalau kita hanya berfokus pada kebenaran ini saja, kelihatannya kita akan kehilangan semangat dalam bekerja. Tapi bukan itu tujuan dari firman Tuhan yang dinyatakan. Tujuan dari firman Tuhan di sini adalah supaya kita melakukan yang terbaik, hidup dalam kebenaran, dan senantiasa menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti kita sudah tidak perlu bekerja atau studi atau melakukan aktivitas kita. Kebenaran dan kenyataan bahwa suatu saat nanti semua akan berlalu dan akan disapu bersih oleh Tuhan, tidak meniadakan tanggung jawab kita yang harus kita jalani pada saat ini. Dalam Kejadian 8 ayat 22, di situ dinyatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bumi yang kita pijak saat ini masih ada, masih eksis, saudara. Karena itu, mari lakukan tugas tanggung jawab kita. Selama bumi masih ada, selama semuanya belum berlalu, mari kerjakan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi visi Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang selalu menuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami sadar bahwa semuanya akan berlalu, dan Engkau akan menghakimi semua orang.
Namun demikian kami juga menyadari bahwa Tuhan memberikan kami tugas tanggung jawab untuk kami selesaikan selama kami masih hidup di bumi ini. Pimpin kami selalu Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak menyimpang dari jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit dan yang dalam pergumulan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada lawatan Tuhan, mujizat dan jalan keluar yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam

0: dari Bapak Dirjen Pemasyarakatan supaya
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Pagi edisi Senin 11 Mei 2026 diantaranya penertiban pedagang Jalan Poros Waren Kabupaten Waropen demi keselamatan bersama, Lapas Kelas 2B Serui gelar ikrar bersih dari HP ilegal narkoba dan penipuan. Dua berita ini akan dirangkai dengan berita penting lainnya. Bersama saya Mari Rumaikewi. Inilah Warta Berita Lintas Serui Pagi selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama, penertiban pedagang Jalan Poroswaren Kabupaten Waropen demi keselamatan bersama. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus dari Waropen.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen mulai melakukan langkah penertiban pedagang yang berjualan di sepanjang ruas jalan depan kantor Bupati Waropen. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan perintah lisan Bupati Waropen pada 6 Mei 2026 kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Distrik Waropen Bawa agar segera menata kawasan pusat pemerintahan menjadi aman, nyaman, dan bersih. Kamis 7 Mei 2026 bertempat di kantor Distrik Waropen Bawa, Kepala Distrik Waropen Bawa bersama Kasatpol PP dan Dinas Perindakop Waropen melaksanakan pertemuan dengan para pedagang. Pertemuan tersebut bertujuan mendengar arahan pemerintah sekaligus menerima saran dan masukan dari masyarakat pedagang. Salah satu pedagang, Tulus Rifurareani, dalam pertemuan tersebut menyampaikan, selama ini pasar tradisional Uri belum difungsikan untuk aktivitas jual-beli setiap hari, sehingga para pedagang memilih berjualan di kawasan pusat pemerintahan.
2: Kami melihat pasar yang belum dapat difungsikan untuk menunjang anak-anak kami yang sekolah, sehingga kami penjual yang sementara ini ada di jalan raya itu kami jual di situ. Tetapi beberapa waktu kami dinilai bahwa tempat itu tidak memenuhi persyaratan seperti tadi. Untuk itu, pada kesempatan ini saya sebagai penjual di sana juga dengan jualan ikan, sayur.
1: Sementara itu, Kepala Distrik Waropen Bawa Alfonsius Wenggi SIP mengatakan, pemerintah daerah sangat menyayangi masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan keselamatan para pedagang. Dikatakan dalam pertemuan bersama pedagang telah disepakati pedagang tidak lagi berjualan di sepanjang Jalan Poros Urfaswaren karena lokasi tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan masyarakat maupun pengguna jalan. Alfonsius Wenggi menambahkan, pemerintah Kabupaten Waropen melalui instansi terkait akan segera melakukan pembenahan pasar tradisional Uri, Distrik Waropen Bawa, sehingga para pedagang dapat menempati lokasi tersebut secara nyaman dan tertata.
3: Dan tadi dari semua saran usul telah disepakati dan menyimpulkan bahwa tidak lagi mereka akan berjualan di jalan raya karena itu sangat berisiko baik keselamatan para penjual, pedagang, bahkan aktivitas lalu lintas yang akan mengakibatkan gangguan lalu lintas, bahkan lingkungan yang tidak terawat karena sisa-sisa jualan. Jadi lingkungan kesehatan tadi sudah dipahami oleh para pedagang dan mereka sudah menerima dan usulan dari mereka untuk pemerintah mempersiapkan lokasi.
1: Kasatpol PP Waropen Samuel Lukas Paprindey

0: Sampaikan, pasar tradisional Uri sebenarnya telah dilunasi dan diresmikan sejak tahun 2022 lalu melalui pemerintahan sebelumnya untuk digunakan para pedagang setiap hari.
1: Yang berikut, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa di zaman Bapak Yeremias Bisaya sebagai bupati dan saya kepala distrik itu, kita sudah launching pasar. Pasar Uri itu sudah di-launching untuk dilaksanakan penjualan transaksi perdagangan di situ 1 kali 24 jam atau 1 kali 12 jam terserah Bapak Dora.
0: Samuel Paprinde juga mengatakan pemerintah berharap seluruh pedagang dapat mendukung kebijakan penataan kota demi menciptakan lingkungan pusat pemerintahan yang tertib, bersih, dan aman bagi seluruh masyarakat Waropen. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Lapas kelas 2B Serui gelar ikrar bersih dari HP ilegal, narkoba, dan penipuan. Laporan kontributor Cindy Faidiban.
3: Hari ini kita
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Serui bergerak cepat menindaklanjuti instruksi strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan tersebut diawali dengan apel bersama, dilanjutkan pembacaan ikral dan penandatanganan komitmen bersama, pemeriksaan kamar warga binaan serta tes urin bagi warga binaan dan petugas lapas yang berlangsung pada Jumat 8 Mei 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Seri Suranta Sinuraya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen seluruh jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan bersih dari berbagai pelanggaran.
3: Kegiatan hari ini kita laksanakan sesuai dengan perintah dari Bapak Dirjen Pemasyarakatan supaya lapas seluruh Indonesia, lapas rutan seluruh Indonesia itu bebas bersih daripada handphone ilegal, narkoba, dan penipuan.
4: Ia menegaskan setiap pegawai memiliki tanggung jawab moral dan kedinasan untuk menjaga nama baik institusi jika terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, maupun praktik penipuan, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3: Karena sudah diindikasikan bahwa gara-gara handphone, narkoba, dan penipuan itu meresahkan masyarakat luar dan ketidaknyamanan masyarakat di luar gara-gara handphone, karena banyak penipuan lodes istilahnya itu kan. Lagi pula narkoba, kita kan perangi narkoba. Jadi
4: ia berharap seluruh jajaran tetap meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan sehingga keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas 2B Serui dapat terus terjaga. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Serui. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Pimpinan DPRK Waropen terima aspirasi penetapan Kepala Distrik Wonti. Selengkapnya kembali dilaporkan Tabina Rumpaidus dari Waropen.
0: Berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Selasa 5 Mei 2026, masyarakat Distrik Wonti mendatangi kantor DPRK untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pelayanan pemerintahan di wilayah tersebut. Kedatangan masyarakat Wonti diterima langsung pimpinan DPRK Waropen guna mendengarkan keluhan warga mengenai kondisi pemerintahan distrik yang dinilai tidak berjalan maksimal selama beberapa bulan terakhir. Ketua DPRK Waropen Yeneke Skadipan Esos kepada RRI melalui sambungan telepon seluler Kamis 7 Mei 2026 mengatakan pihak DPRK menerima langsung aspirasi masyarakat tersebut sebagai bagian dari tugas lembaga legislatif dalam menampung keluhan warga. Masyarakat meminta agar Kepala Distrik Wonti segera ditetapkan pemerintah daerah karena kepala distrik sebelumnya disebut sudah lama tidak berada di tempat tugas dan tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Dikatakan warga menilai ketidakhadiran kepala distrik berdampak terhadap pelayanan administrasi pemerintahan serta menghambat berbagai kebutuhan masyarakat di Distrik Wonti. Masyarakat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Waropen agar segera mendapat solusi demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Yene Kedipan mengatakan DPRK Waropen akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan menyampaikan kepada pemerintah daerah agar segera mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain meminta penetapan kepala distrik definitif, masyarakat juga berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap aparatur distrik sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih baik. Pimpinan DPRK Waropen juga menghimbau masyarakat distrik Wonti untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta terus menyampaikan aspirasi secara baik melalui jalur yang telah disediakan pemerintah. Ia juga mengatakan dengan diterimanya aspirasi tersebut, masyarakat distrik Wonti berharap pemerintah daerah segera mengambil keputusan terkait kepemimpinan distrik demi terciptanya pelayanan pemerintahan yang efektif dan maksimal bagi warga. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Jelang HUT Kapitan Patimura, Ikemal Yapen gelar jalan santai. Laporan Cindy Faidiban.
5: Dilaksanakan oleh panitia hari-hari besar.
4: Jelang peringatan Hari Pahlawan Nasional Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi ke-209, Panitia Hari Besar Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan jalan santai berhadiah yang dipusatkan di alun-alun Kota Serui pada 9 Mei 2026. Ketua Ikemal Kabupaten Kepulauan Yapen Arol Weno menyatakan kegiatan jalan santai ini merupakan salah satu agenda dalam menyongsong HUT Kapitan Patimura 209 ini.
5: Dia jalan santai berhadiah yang dilaksanakan di hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia Hari-Hari Besar Ikatan Keluarga Maluku Cabang Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026 yang dibuat dalam rangka memeriahkan menyongsong Hari Pahlawan Nasional HPN Kapitan Patimura yang ke-209. Ya. Rangkaian kegiatan ini,
4: menurut Arol, seluruh kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi mempererat tali silaturahmi antar warga Maluku yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen.
5: Telah berlangsung sejak akhir bulan April 2026, itu berupa kegiatan lomba dan pertandingan yang kami selenggarakan. Kemudian berlanjut pada hari ini, dia jalan santai. Semua yang kami lakukan ini adalah untuk menumbuh kembangkan rasa patriotisme dari anak-anak Maluku yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk senantiasa memiliki jiwa dan semangat.
4: Sebagai Ketua Ikemal, ia berharap seluruh warga Maluku tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban demi mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Sejumlah dokter spesialis datangi gedung DPRK Kepulauan Yapen, sampaikan aspirasi TPB. Laporan Cindy Faidiban.
1: Di mana yang kami lihat hingga hari ini, TPB kami.
2: Sejumlah dokter spesialis mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen pada Jumat 8 Mei 2026 untuk menyampaikan aspirasi terkait tambahan penghasilan pegawai TPB yang hingga saat ini masih bernilai Rp0 dalam surat keputusan Bupati. Kedatangan para tenaga kesehatan tersebut bertujuan meminta perhatian pemerintah daerah terhadap hak dan kesejahteraan tenaga medis khususnya dokter spesialis yang bertugas di daerah. Perwakilan tenaga kesehatan dokter Anton Gevonataba saat diwawancarai usai pertemuan dengan DPRK menyampaikan bahwa hingga saat ini TPB dalam SK Bupati masih belum diakomodir.
1: Datang ke DPR ini dalam rangka menyampaikan aspirasi kita terkait TPB daerah, di mana yang kami lihat hingga hari ini TPB kami itu masih Rp0 di dalam SK Bupati. Sehingga teman-teman berinisiatif untuk menyampaikan hal ini. Memang kami sudah melakukan beberapa pertemuan sebelumnya dengan pimpinan daerah, dengan pimpinan rumah sakit.
2: Ia mengatakan karena belum adanya kejelasan terkait TPB, para dokter dan tenaga kesehatan berinisiatif mendatangi DPRK untuk meminta dukungan dan perhatian dari wakil rakyat.
1: Kemudian dengan dewan pengawas juga yang ada di rumah sakit, namun fakta yang kami lihat sampai hari ini itu TPB kami masih nol, dan ini sangat meresahkan teman-teman, sehingga teman-teman berinisiatif untuk melaporkan hal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2: Ia juga menegaskan bahwa keberadaan dokter spesialis memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Serui. Sebagai putra daerah, diharapkan pelayanan kesehatan di daerah dapat semakin baik dengan dukungan pemerintah terhadap tenaga medis. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Dengan berakhirnya laporan dari Cindy Faidiban, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Waropen edisi 11 Mei 2026 bersama saya Mari Rumekewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami di kawasan Jalan Patimura, tentunya bersama Pro 1 RRI Serui. Selamat pagi, selamat bergabung juga untuk Anda yang menggunakan aplikasi RRI Digital. Ya, tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 6 lebih 32 menit kebersamaan kita, dan nampaknya juga sudah terlihat mentari pagi menyinari kota kita. Dan saya Maria Antoinette yang bertugas pagi ini hingga jelang kebersamaan kita di jam 10, dan beragam informasi tentunya untuk Anda pagi ini, dan juga musik-musik spirit pagi, semangat pagi menjalani aktivitas kembali di hari Senin. Dan tentunya awali hari Anda dengan rasa syukur, panjatkan doa untuk segala hal yang akan nantinya dilewati hingga jelang siang, sore hingga malam hari, diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, tentunya menambah ruang informasi pagi ini, kami awali dari kabar-kabar seputar dunia kesehatan yang mana dikutip bersama rri.co.id. Pendengar, kita menuju ke Purworejo. Dari Direktur Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentang dan pekerja informal. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Semarak Millet Asia ke-109 dan Hari Berasia Kabupaten Purworejo yang digelar di Alun-Alun Kabupaten Purworejo, tepatnya Minggu 10 Mei 2026. Ya, dan dari Agung mengapresiasi seluruh keluarga besar Aisyah yang selama ini lebih dari abad dinilai konsisten berkontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, hingga penguatan ekonomi umat. Dirinya juga memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Purworejo atas komitmennya dalam menghadirkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Langkah ini dilakukan Pemkab Purworejo menjadi contoh nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hingga tingkat akar rumput. Ya, dan tentunya pihaknya berharap sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dapat terus diperkuat guna mempercepat terciptanya perlindungan seluruh bagi pekerja Indonesia, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dan pendengar, terkait dari kabar-kabar regional, ya, dari Purworejo, BPJS Ketenagakerjaan dorong perluasan perlindungan pekerja rentang Aisyah.

dari kabar daerah Wamena, ya, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dunga melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai bagian dari program Gotong Royong Jumat Bersih yang dicanangkan oleh Bupati Dunga, Yoas Beon SIP. Kegiatan tersebut dilaksanakan di area kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dunga pada Jumat 8 Mei 2026 sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan penanaman pohon tersebut dipimpin langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dunga, Otomi Gwijange Eshut MPWK. Otonomi Gwijange menyampaikan bahwa program Jumat Bersih bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Menurutnya, pohon memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan, mulai dari penghasilnya udara bersih, menyerap gas karbon dioksida atau CO2, hingga menciptakan keseimbangan lingkungan. Karena itu penanaman pohon harus dimulai dari lingkungan pemerintahan agar dapat memberikan contoh bagi masyarakat dan instansi lainnya. Ia juga menegaskan bahwa Kabupaten Dunga memiliki tanah yang subur dan potensi alam yang baik untuk mendukung penghijauan. Oleh sebab itu, pendidikan lingkungan perlu dimulai dari sektor pendidikan agar dapat menjadi ilmu besar dan tentunya mendasar yang ditanamkan kepada generasi muda. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pihak panitia kegiatan menjelaskan bahwa penanaman pohon di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata merupakan salah satu bentuk implementasi program Gotong Royong Jumat Bersih. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang hijau dan nyaman, sekaligus menjadi bagian dari pengembangan sektor pariwisata daerah melalui penataan lingkungan yang asri dan bersih. Melalui kegiatan penanaman pohon ini, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dunga mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk terus menjaga lingkungan dan melanjutkan budaya gotong royong demi menciptakan Kabupaten Dunga yang hijau, sehat, dan berkelanjutan. Ya, dan dari Wamena, terkait Dinas Pendidikan Dunga, tanam pohon dukung program Jumat Bersih. Dan pendengar, kami beralih pada berita lainnya, menuju ke Sumba. Bupati Sumba Tengah, Paulus SK Limo, memimpin rapat orang tua asu pendampingan program pelaksanaan Pro Ali Milu di aula kantor Bupati Sumba Tengah. Ya, rapat tersebut membahas percepatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang menyasar rumah tangga miskin di wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan itu dihadiri para staf ahli Bupati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah, para camat, hingga Kepala Bidang. Dalam rapat tersebut, pemerintah mengevaluasi perkembangan pendampingan terhadap 500 rumah tangga penerima manfaat yang tersebar di 65 desa. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah juga mulai melakukan kegiatan lapangan melalui Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan. Sejak 17 April 2026, kegiatan tersebut meliputi pembuatan kolam ikan, kandang bebek, serta kandang kambing
yang mana sebagai bagian dari pengembangan ekonomi keluarga berbasis pekarangan. Bupati menyebutkan angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah masih berada di kisaran 30% atau sekitar 8.000 kepala keluarga. Karena itu ia menekankan pentingnya kolaborasi integrasi sinergitas dan berkelanjutan dalam pelaksanaan program. Pemerintah daerah berharap program ini mampu mengubah pola bantuan sosial menjadi program pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Ya, dan pendengar tentunya kabar-kabar dari daerah 3T yang mana dalam pengentasan kemiskinan, Bupati Sumba Tengah tekankan kolaborasi program pengentasan kemiskinan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
4: Wow!
3: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan pagi ini. Tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami ajak Anda menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta dan diikuti juga dengan Warta Nusantara Pagi.

dan masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026, bersama saya, Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri

0: dari Anadolu, Sabtu 9 Mei 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Hercules mempertahankan gelar juara F1000 meter Indonesia's Horse Racing Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown Series 2. Kuda dari Manglayang Stable ini menjadi juara setelah mengalahkan pesaing terdekatnya, Putri Lembayung, yang kembali meraih juara 2. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya bersama dengan Bayu Nurlete berikut ini.
1: Setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
2: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu.
3: Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
4: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
2: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
5: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin, kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
2: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai, kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
5: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang, kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
2: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
5: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
2: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
6: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
2: Ya.
6: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
2: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako.
6: Ya,
2: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
6: Kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan

0: kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut mendesak penegakan hukum yang tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
1: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pas.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Meninggalnya seorang remaja pasca melahirkan karena korban kekerasan seksual yang dilakukan pensiunan guru menambah daftar baru kasus angka kematian ibu atau AKI di Kabupaten Sragen. Dinas Kesehatan Sragen mencatat sepanjang 2026 telah terdapat 5 kematian ibu pasca melahirkan yang dominasi kasus preeklampsia. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
3: Istilah kayak kehamilan yang tidak diinginkan,
4: ya.
3: Tentu saja kami juga tahu teman-teman kami di puskesmas juga sudah tetap dilayani sama dengan kehamilan dengan 12T, sudah standar ya, itu sudah standar.
5: Kasus kematian ibu di Kabupaten Sragen kembali mencatatkan rapor merah di awal tahun 2026. Kasus terbaru yang memicu keprihatinan mendalam adalah meninggalnya Bunga, nama samaran, remaja berusia 17 tahun yang mengembuskan napas terakhir pasca melahirkan bayi laki-laki. Tragedi itu menjadi kian kelam karena Bunga merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SR, 61 tahun seorang pensiunan guru. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit rujukan, nyawa remaja itu tak tertolong akibat komplikasi preeklampsia. Ketua Tim Poksur Kegak Gizi Bidang Kesmas Dinkes Sragen Norma Irmawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal mengawal kehamilan Bunga. Mengingat status kehamilan yang terjadi di luar pernikahan dan di bawah umur, penanganan dilakukan dengan pendekatan khusus demi menjaga privasi korban. Norma menjelaskan bahwa kasus Bunga masuk dalam kategori risiko tinggi. Setelah muncul keluhan medis, ia sempat dirujuk ke Rumah Sakit Sarila sebelum akhirnya dipindahkan ke RSDM, Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, karena membutuhkan penanganan tingkat lanjut. Namun takdir berkata lain. Meninggalnya Bunga menambah daftar panjang angka kematian ibu AKI di Sragen. Hingga awal 2026, Dinkes mencatat sudah terjadi 5 kasus kematian ibu. Adapun kasus di Puskesmas Sombirejo, Miri, dan Sragen Kota karena preeklampsia, kemudian di Puskesmas Ngrampal karena tumor otak, serta Puskesmas Gundang karena pendarahan.
3: Dan untuk kasus yang kota ini sebenarnya kami secara dari segi kesehatan, tugas kami mengawal. Ya. Mengawal bagaimana ibu ini bisa melahirkan dengan selamat, bayi selamat. Intinya kan situ. Walaupun dengan apapun kondisinya, walaupun tidak punya suami, kan fokus kami ke situ, mengawal. Kan sudah terjadi, ya.
4: Yeah.
3: Kalau dari segi pencegahan, tentu kami banyak upaya yang kami lakukan, jangan, supaya Nek Iso jangan hamil di usia masih remaja, kan.
5: Di tengah duka, secercah harapan muncul bagi bayi laki-laki yang ditinggalkan Bunga. Sempat muncul dilema mengenai pengasuhan karena kondisi keluarga yang terguncang. Pihak Dinkes pun telah berkoordinasi dengan Dinas P3AP 2KP untuk langkah perlindungan anak. Ketua UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kabupaten Sragen Diah Nur Sari mengatakan awalnya ada opsi dibawa ke panti sosial, namun setelah melalui rembukan keluarga yang dikawal bidan desa dan kader diputuskan bayi tersebut dirawat oleh keluarganya.
6: Kalau terkait dengan bayi dari anak
4: korban ya, itu nanti adalah pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku itu adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi ini saat ini ikut bapaknya korban atau statusnya adalah kakeknya ini.
5: Terkait fenomena kehamilan tidak diinginkan KTD pada remaja, Dinkes Sragen mengakui adanya kendala psikologis di lapangan. Banyak remaja cenderung bersembunyi atau baru memeriksakan diri saat usia kandungan sudah besar karena malu. Dinkes terus menekankan kepada para bidan dan kader untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien agar tetap mau mengakses layanan kesehatan. Meskipun upaya medis telah diupayakan maksimal, kasus Bunga menjadi pengingat pahit tentang dampak nyata kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berujung pada hilangnya nyawa ibu muda. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairitna Parin, belum lama ini menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa adanya penambahan kuota BBM dan SPBU menambah jam operasional sehingga hasilnya tidak ditemukan lagi antrian sepanjang 1 km. Semua SPBU telah kembali normal melayani pengisian BBM. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
7: Wali Kota Palangkaraya, Fairitna Parin, belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrean panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fairit mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
6: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa tadi mau nozzle, mau display, single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya. Sampai jam 1 dini hari itu semua. Kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3. Jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal, kesimpulan kami semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
7: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
8: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring, terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
7: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu upaya dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30 ribu dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
10: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
11: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
9: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Arung Kusuma melaporkan.
0: Bulog Cabang Kediri terus berupaya meningkatkan serapan beras di kalangan petani untuk mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
12: Hingga saat ini Bulog Cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Blok Cabang Kediri, Harisun. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini diyakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
13: Insya Allah kami akan terus menyerap sampai hari ini pun kita masih menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
14: Ini sampai nyewa berapa gudang?
13: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. 12 dengan gudang, kapasitas ya. Kurang lebih 23.000 ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini. Seperti itu. Kami itu ada treatment ya. Dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup soal plastik berat. Habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
12: Sebelumnya saat meninjau stok beras Bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen meluruhan beras dari Bulog Kediri.
15: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-mutu. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang ini. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun. Ini juga dipikirkan, sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
12: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Stok hewan kurban di Kulon Progo untuk Idul Adha tahun 2026 dan bagaimana kesiapan dari stok hewan kurban tersebut, Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
16: Dan layanan kami dengan beberapa SPK yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini, setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, okay? Dan harga itu sudah termasuk pelayanan, perawatan sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1.
17: Stok sapi di Klumbrogo dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Berbagai jenis sapi tersedia bagi masyarakat yang ingin berkurban. Pemilik unit dagang Mulia Selamat Sentolo, Olan Suarlan menyediakan berbagai jenis sapi kurban, mulai dari limosin, simental, hingga sapi Bali. Untuk memenuhi permintaan masyarakat ada lebih dari 200 ekor sapi yang disiapkan. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gunung Kidul, Kebumen hingga Bali dengan bobot mulai dari 300 hingga 500 kg. Harga yang ditawarkan antara 20 juta hingga 30 juta per ekor tergantung jenis dan ukuran.
16: Di tahun 2026 ini kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100 sampai 200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO, dan juga ada sapi Bali. Dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan.
17: Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Klumbrogo Waib Jamil mengatakan pihaknya melakukan pembekalan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan halal. Kerjasama juga dijalin dengan dinas terkait tentang pemilihan hewan kurban yang aman dan juga sehat.
18: Kemudian bekerjasama dengan dinas peternakan atau pertanian dalam hal ini agar nanti di dalam pemilihan untuk hewan kurban itu terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat membahayakan untuk dikonsumsi.
17: Waib Jamil berharap kurban tahun ini berjalan dengan lancar. Dari Klumbrogo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
5: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Dari lantai 7 Gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi yang dapat bersama Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi untuk hari Senin 11 Mei 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini. Dan kami juga mengundang Anda terus untuk dapat berbagi informasi yang Anda ketahui yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut ini kami hadirkan rangkaian informasi yang disampaikan reporter kami yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Kepolisian Resor Merauke mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem keamanan lingkungan untuk mencegah potensi gangguan Kamtipmas. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
2: AKBP Leonardo Yoga Kapolres Merauke menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam membangun sistem pengamanan swakarsa di lingkungan masing-masing, mengingat lingkungan terdekat menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas keamanan. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, lingkungan keluarga dan masyarakat harus memiliki sistem pengamanan swakarsa yang mampu membentengi diri dari gangguan keamanan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melapor setiap kejadian yang mencurigakan atau membutuhkan penanganan kepolisian, yang mana layanan kepolisian disebut terbuka bagi seluruh warga tanpa dipungut biaya. Kapolres Merauke memastikan setiap laporan yang masuk akan tercatat dengan baik, termasuk identitas pelapor dan lokasi kejadian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penanganan serta memastikan transparansi pelayanan.
3: Saya selaku Kapolres Merauke menyampaikan agar kita senantiasa waspada dalam menyikapi segala perkembangan situasi yang ada. Apabila berpindah dari satu titik ke titik lain, itu tetap waspada. Apabila memiliki barang-barang berharga, tetap dijaga, ya. Jangan terlalu kebiasaan mungkin kita menaruh handphone di helm atau sambil pegang handphone dalam berkendara, ya. Atau mungkin membawa tas yang isinya barang-barang berharga langsung memudahkan orang untuk mengambil. Ini mohon maaf kalau saya langsung menyampaikan hal-hal yang mungkin sering terjadi di masyarakat kita.
2: Polres Merauke juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat bila dalam pelaksanaan tugas masih terdapat kekurangan. Kritik maupun saran masyarakat dinilai sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian. AKBP Leonardo Yoga berharap sinergi antara masyarakat dan kepolisian dapat terus terjalin dengan baik, mengingat dengan kerjasama tersebut, situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Merauke tetap terjaga kondusif. Jessica Ardana melaporkan.
0: Bupati Bovan Digul menyoroti lambatnya penyerapan anggaran. Organisasi perangkat daerah atau OPD diminta untuk mengejar penyerapan sesuai dengan jadwal tahapan. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
4: Kegiatan yang bisa jalan eksekusi, kita penyerapan lambat.
5: Sekarang ini perputaran ekonomi lambat sekali. Coba tolong Pak Bupati lihatkah?
6: Bupati Bovan Digul Roni Omba menyoroti lambatnya penyerapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah. Ia menilai memasuki bulan kelima pelaksanaan kegiatan masih belum maksimal. Kondisi ini dinilai menghambat pembangunan daerah. Roni minta pimpinan OPD segera eksekusi program yang telah direncanakan. Administrasi harus disiapkan dengan baik agar kegiatan bisa berjalan cepat.
4: Bulan kelima, kegiatan yang bisa jalan eksekusi, kita penyerapan lambat. Menyiapkan administrasinya sehingga cepat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Masyarakat tuh ada tunggu-tunggu nih, kapan ini pelaksanakan bupati dan wakil bupati melaksanakan kegiatan. Jadi saya harap
6: Ia tidak ingin program hanya berhenti pada tahap perencanaan. Menurutnya, masyarakat butuhkan hasil nyata dari program pemerintah, di mana pelayanan tidak boleh menunggu terlalu lama. Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antar unit kerja. Hal ini agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pimpinan OPD jangan ragu mengambil keputusan. Keberanian dinilai penting untuk mempercepat pembangunan. Dengan percepatan penyerapan anggaran, diharapkan program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kinerja daerah pun diharapkan meningkat. Sementara itu, Nura, salah seorang masyarakat Bovendigul, juga turut menanggapi terkait penyerapan anggaran yang lambat tersebut. Menurutnya, Bovendigul adalah daerah yang sangat bergantung pada APBD. Jika penyerapan yang dilakukan OPD terlambat, ini sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat, di mana banyak masyarakat, khususnya pedagang, kerap mengeluhkan lesunya konsumen membeli atau menggunakan dagangan dan jasanya.
5: Sekarang ini perputaran ekonomi lambat sekali. Coba tolong Pak Bupati lihat kah, bagaimana kah ini? Coba lihat masyarakat ini, kasihan sekali. Kios-kios sekarang sudah mulai sepi, pendapatan juga sudah susah.
6: Selain dengan mempercepat penyerapan anggaran, ia minta pemerintah daerah dapat menarik investor lebih banyak di Bovendigul, sehingga geliat ekonomi lebih terlihat dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Pembinaan sepak bola yang mulai masuk ke dunia pendidikan di Provinsi Gorontalo dinilai menjadi langkah positif dalam membentuk siswa yang sehat, disiplin, dan berprestasi. Dari RRI Gorontalo, Raihan Datau melaporkan.
1: Pembinaan sepak bola kini mulai masuk ke dunia pendidikan di Provinsi Gorontalo. Langkah ini dinilai menjadi peluang besar dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan olahraga, disiplin, serta karakter yang kuat. Ketua ASKA PSSI Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, menyampaikan masuknya pembinaan sepak bola di lingkungan pendidikan memberikan banyak dampak positif bagi perkembangan siswa.
2: Beberapa hari yang lalu kami baru saja menyalurkan bantuan kurang lebih 100 bola untuk 10 SD di Kabupaten Gorontalo Utara. Ini bagian dari upaya kita untuk melakukan atau mendorong, merangsang, menstimulus agar ada terjadi pembinaan kegiatan sepak bola di setiap satuan pendidikan ya, karena ini terkait soal pembinaan usia dini. Ini menjadi sangat penting ya sepak bola ini, karena sepak bola masuk dalam dunia pendidikan banyak bersegi ya, manfaat ya, bisa terkait soal pengembangan fisik ya, kesehatan, karakter, mental, tampilan sosial dan tim. Jadi banyak hal sih, bukan sekedar olahraga sebenarnya. Itu juga mengajarkan berbagai macam hal, dan itu sebenarnya secara organik dia diajarkan di dalam sekolah ya, terkait soal mental, terkait soal kesehatan ya, soal teamwork, fisik. Ini kan sesuatu yang organik.
1: Selain mendukung pengembangan bakat olahraga, pembinaan sepak bola di sekolah juga diharapkan mampu membangun keseimbangan antara prestasi akademik dan non-akademik siswa. Kepala SMA Negeri 6 Kota Gorontalo, Yolanda Patela, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendidikan dan olahraga bagi para siswa.
3: Namanya pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, kami sudah tentunya selalu berkoordinasi dengan orang tua. Namanya juga orang tua pasti banyak tantangan. Mana kita memberikan edukasi kepada orang tua bahwa anak-anak punya prestasi loh. Kalau mereka diberikan kepercayaan, pasti mereka akan terus mengembangkan. Mereka akan bertanggung jawab untuk mencapai prestasi yang mereka ingin, termasuk sepak bola. Ini sekarang anak-anak sementara latihan ya, mereka walaupun baik sendiri loh, kamu bilang, tunggu, jangan bikin malas sekolah, masa atas nama SMA 6, kemudian di tingkat Universitas Negeri Gorontalo atau di mana saja, jadi kita punya bayar sendiri. Jadi kita pasti bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung program ini. Jadi anak-anak diberikan motivasi, kemudian didampingi. Karena sebenarnya orang tua ini, orang kita orang tua ini, bukan orang tua yang sempurna, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan anak-anak, mendampingi mereka, yang sudah tentunya kita cintai mereka untuk masa depan mereka.
1: Dengan adanya dukungan dari sekolah, organisasi sepak bola, hingga orang tua siswa, pembinaan sepak bola di dunia pendidikan diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet muda berbakat dari Gorontalo. Selain meningkatkan prestasi olahraga daerah, program ini juga diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berkarakter kuat di masa mendatang. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut gelaran Piala Dunia 2026, LPP TVRI NTT bersama dengan RRI Kupang dan LKBN Antara NTT mengusung tajuk Bola Gembira melalui nonton bareng di sejumlah titik sekaligus sebagai wadah geliat ekonomi di NTT. Dalvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
4: LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, pada Kamis 7 Mei 2026 mengatakan, TVRI sebagai pemegang hak siar resmi akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan Piala Dunia secara legal melalui TVRI sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk mempererat kebersamaan masyarakat.
5: TVRI menyiarkan di dua kanal, TVRI Nasional dan TVRI Sport, karena itu bergantian untuk bisa menayangkan secara keseluruhan dari 104 pertandingan itu. Dan mungkin jadwalnya itu kita kan karena wilayahnya wilayah timur, mungkin setengah malam jadwalnya. Kalau di barat mungkin jam 2, di kita jam 3 subuh sampai pagi dan menjelang siang.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala, menilai kegiatan Bola Gembira tidak hanya menghadirkan hiburan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM di setiap lokasi nobar.
6: Ini adalah bagian atau momen yang sangat strategis juga untuk mengkonsolidasikan sektor real, ekonomi publik, ekonomi masyarakat melalui kehadiran para pelaku UMKM di setiap titik-titik nonton bareng tersebut. Di setiap titik nobar itu pelaku-pelaku UMKM bisa terkonsolidasi di situ untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4: Selain menjadi ajang hiburan dan silaturahmi, Bola Gembira juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif dan pengembangan sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Warta Nusantara.
3: Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh cabang olahraga terus mematangkan persiapan termasuk judo Kota Mataram. Pengkot PJSI Mataram menargetkan juara umum sekaligus menyiapkan atlet untuk menghadapi PON 2028. Syah Manaf dari RRI Mataram melaporkan.
4: Persiapan cabang olahraga judo Kota Mataram menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB terus dimatangkan. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Mataram menargetkan gelar juara umum pada ajang yang dicatwalkan berlangsung Juli 2026. Ketua Harian PJSI Kota Mataram Zulkifiyadi menyebutkan kesiapan saat ini hampir mencapai tahap akhir, mencakup berbagai aspek. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari yang menitikberatkan pada teknik, fisik, dan mental bertanding. Serta PJSI Mataram mengagendakan untuk melakukan tryout guna mengukur kekuatan atlet.
5: Kalau di judo, untuk khususnya Kota Mataram ya, alhamdulillah kita sudah beberapa kali mengadakan rapat dalam rangka persiapan untuk menghadapi Porprov. Dan alhamdulillah dari kesiapan baik pengurus, atlet, insya Allah sudah 75% kita sudah siap. Target kita harus juara umum untuk judo. Porprov.
4: Selain itu, Ketua Umum PJSI Kota Mataram Abdurrahman menegaskan pihaknya kini fokus pada pembinaan atlet muda dan peningkatan kualitas pelatih, serta melakukan seleksi atlet melalui berbagai kejuaraan yang kerap diikuti oleh PJSI Kota Mataram.
6: Ya tentunya persiapan ke PON kita matangkan, ya makanya seleksi dari setiap kejuaraan itu selalu ada. Ya harapan kami tidak hanya dua nantinya dari judo yang bisa berkompetisi di PON, tetapi bisa lebih. Nah itu yang kami berikan semangat kepada atlet-atlet junior ini agar bisa terus fokus untuk berlatih untuk bisa mencapai target yang diinginkan.
4: Abdurrahman terus memberikan motivasi kepada para atlet judo Mataram agar jumlah atlet yang diproyeksikan mewakili NTB pada PON 2028 terus bertambah. Gebrakan ini dilakukan demi mempertahankan predikat Mataram sebagai daerah penyumbang atlet terbanyak bagi Provinsi NTB pada PON 2028. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Mataram tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi, kembali menyapa di kesempatan pagi ini tentunya bersama Pro 1 RRI Serui. Dan pendengar, setelah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta dan diikuti juga dengan Warta Nusantara Pagi. Ya, selamat pagi untuk Anda kembali di kawasan Jalan Patimura bersama saya Maria Antonet. Untuk Anda hingga jalan kebersamaan kita di jam 10 pagi. Ya, tepat sudah di jam 8 lebih 4 menit. Semangat pagi dan semangat beraktivitas di hari Senin. Tentunya apa yang sudah direncanakan pagi ini berjalan lancar dan sukses menyertai Anda pendengar. Dan selamat beraktivitas apapun aktivitasnya. Dan juga tentunya dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, kami juga akan hadirkan beragam informasi-informasi terupdate untuk Anda hingga jelang nanti, tepat di jam 9, kembali kami menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta.

0: Ya, selamat pagi untuk Anda mendengar dimanapun berada, kembali menyapa di kesempatan pagi ini. Dan pendengar, dapat sudah waktu di studio menunjukkan jam 8 lebih 17 menit, dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya laporan luar studio ya dari Waropen tentang ujian akhir nasional SD YPK Betania Waren Kabupaten Waropen. Ya, selamat pagi untuk rekan Tabina Rumpaidus melaporkan langsung dari Waropen. Silakan.
1: Terima kasih rekan di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada. Pada hari ini, Senin 11 Mei 2026, telah berlangsung ujian secara nasional khusus tingkat SD, yaitu ujian akhir nasional, dan khusus di SD YPK Betania Waren, dimulai dengan upacara bersama, serta ditandai juga dengan penamatan tanda peserta bagi siswa-siswi yang hendak melakukan ujian pada pagi hari ini. Dan pendengar, telah bersama dengan saya, Kepala Sekolah SD YPK Betania Waren, akan menyampaikan ujian yang telah dilaksanakan pada hari ini dan beberapa hari ke depan. Izin Bapak, untuk ujian pada hari ini, itu ada berapa banyak siswa-siswi yang hendak melakukan ujian yang sekarang telah
2: dilaksanakan? Saya Kepala Sekolah SD YPK Betania Waren bernama Sakarias Serarawali. NIP 1968-4027-1695-021-001. Diberi kepercayaan sebagai Kepala Sekolah untuk menjaga mengamankan sekolah ini. Untuk itu tahun ini, untuk tanggal hari ini tanggal 11 Mei 2026, hari Senin, kami melaksanakan ujian akhir tingkat sekolah dasar di sekolah kami. Peserta ujian berjumlah 45 orang. Peserta ujian ini direncanakan berlangsung selama 3 hari. Mulai dari hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sampai hari Selasa 12 dan hari Rabu tanggal 13, di situ ada penutupan bersama tingkat sekolah dasar yang berada di Kabupaten Waropen, khusus Waren, Urpas, dan SPSP. Akan bergabung ke halaman SD YPK Betania Waren untuk melakukan upacara penutupan ujian nasional tingkat sekolah dasar.
1: Kalau untuk ujian hari pertama ini, sampai pelajaran apa ini?
2: Ujian hari pertama di SD YPK Betania Waren, kami tadi masuk sekitar jam 7:15 lewat 15 menit. Upacara apel bersama peserta ujian, bahkan seluruh pengawas-pengawas ruangan dan bapak ibu guru yang bekerja, bahkan yang bertugas di SD YPK ini. Kemudian sekarang anak-anak ada di dalam ruangan kelas. Anak-anak ini mulai dengan jam pertama pelajaran agama, agama Kristen. Nanti jam kedua, pelajaran PPKN. Jam kedua PPKN. Direncanakan satu hari dua bidang studi saja. Sehingga anak-anak mampu untuk memberikan respon terhadap bidang studi yang kami siapkan bagi anak-anak dalam menguji mereka di hari ini.
1: Terima kasih. Ya, baik pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada, itulah tadi penyampaian dari Kepala Sekolah SD YPK Betania Waren tentang ujian akhir nasional yang saat ini telah berlangsung di SD tersebut. Dan pendengar, pihak sekolah juga berharap seluruh peserta didik dapat memperoleh hasil terbaik serta melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ujian akhir ini juga menjadi penentu kemampuan akademik siswa selama menempuh pendidikan dasar di SD YPK Betania Waren. Dari halaman SD YPK Betania Waren, Kabupaten Waropen, Sabina Rumpaidus, Pro 1 RRI Serui, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, terima kasih untuk rekan Tabina Rompaidus yang melaporkan langsung dari Waropen terkait ujian akhir nasional SD YPK Betania Waren Kabupaten Waropen.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
1: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya hingga saat ini 32 menit sudah kebersamaan kita di jam 8. Ya, dan selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja memulai aktivitasnya. Semangat pagi. Dan pendengar, dari gelaran Piala Dunia 2026, kita hadirkan kabar-kabarnya. Dan pendengar, dari Jakarta, LPPR TVRI memperkuat aturan penggunaan siaran Piala Dunia 2026, termasuk peliputan media dan kegiatan nonton bareng atau nobar. Kebijakan itu diterapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi hak siar resmi FIFA. Dari Ketua Tim Redaksi Siaran Piala Dunia TVRI, Usman Kasong, menegaskan seluruh pihak wajib mematuhi ketentuan FIFA, terutama yang berkaitan dengan penyiaran pertandingan secara langsung maupun penggunaan atribut resmi FIFA. Dan Usman menyebutkan,

0: Ya, dan tentunya pendengar, kami hadirkan kembali laporan khusus di pagi ini dari rekan Salo Ayomi terkait dari SD Betania Maradei. Ketua PSW YPK Yapen membuka pelaksanaan ujian sekolah Yapen secara simbolis. Ya, silakan rekan Salo.
1: Baik, terima kasih pendengar RRI. Saya Salo Yomi, saat ini berada di SD YPK Betania Maria Dei. Dan kita ketahui bersama bahwa pada hari ini pelaksanaan ujian tingkat sekolah dasar secara serentak dilaksanakan pada hari ini di seluruh satuan pendidikan tingkat sekolah dasar. Nah, untuk sekolah Yayasan Pendidikan Kristen YPK, baru saja Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Andus Organes Runtuboy, membuka secara resmi pelaksanaan ujian khususnya untuk 52 sekolah YPK yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana Ketua PSW YPK membuka secara simbolis pelaksanaan ujian tingkat sekolah dasar khususnya untuk SD YPK di SD Betania Maria Dei. Dengan pembukaan pelaksanaan ujian, Ketua PSW YPK juga berharap agar pelaksanaan ujian secara umum dan khususnya untuk pelaksanaan ujian di tingkat sekolah dasar khususnya sekolah-sekolah YPK dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Harapannya orang tua memberi dukungan untuk pelaksanaan ujian yang dilaksanakan pada hari ini. Ketua PSW YPK juga mengatakan bahwa dari PSW YPK, selain membuka pelaksanaan ujian, tetapi memantau secara langsung pelaksanaan ujian pada beberapa sekolah YPK yang ada di Kota Serui dan sekitarnya. Demikian laporan saya, Saloemi, langsung dari SD YPK Betania Maria Dei.

Ya, pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah kita ikuti bersama laporan langsung bersama rekan Salo Ayomi, ya, terkait pembukaan pelaksanaan ujian sekolah YPK secara simbolis bersama Ketua PSW YPK Yapen.

0: Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, masih bersama Pro 1 Serui dan masih dari kawasan Jalan Patimura. Untuk Anda pendengar, ya tepat sudah kebersamaan kita di 59 menit tepat di jam 8 pagi. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral tepat di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Mianga.